0: kita semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
2: Hai Cikgu.
1: Hai Wak.
2: Khabar eh?
1: Waras. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
2: Dinuiki simpenak wala yo.
1: Boleh lah tu.
2: Nah, takon khabar eh pendengar khabar eh. Piye khabar eh kapeh pemiring dinuiki.
1: Itu Wak tanya.
2: Tanya.
1: Apa khabar semua pendengar hari ini?
2: Piye kabeh pemiring
1: Tino iki. Cikgu nak cuba laju sikit.
2: Okey.
1: Piye kabare kabeh pemirong? Pemirong pula wah.
2: Pemiring.
1: Mana datang pemirong ni wah?
2: Pemirong jadi O tu.
1: Piye kabare? Piye kabare
2: kabeh pemiring Tino iki?
1: Pemiring Tino iki. Susah benar ni wah.
2: Takpelah kita belajar.
1: Kita belajar. Tapi ayat ni memang kita boleh selalu gunakan untuk para pendengar kan. Jadi
2: betul.
1: Untuk semua para pendengar semua, piye kabar kabeh pemiran dino iki.
2: Okey, benar.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino untuk opora.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Terus berhibur bersama dengan kami waktu ini. Selamat pagi semuanya. Hari Rabu yang menggebu bertempatkan Cik Kis dan juga Saufi.
2: Ya, pagi ini Kis, saya nak kongsikan ada satu fakta menarik ni. Ini berkaitan dengan duit. Selalu kau cerita pasal duit orang suka kan.
1: Duit. Okay.
2: Dan sempat saya Google juga tadi. Kat sini katanya ini dia masterpiece on paper. Tahu tak duit yang paling cantik diberikan kepada duit kertas 1,000 rupiah milik Maldives.
1: Duit yang paling cantik?
2: Aha. Tak percaya awak pergi time kan. Awak tarik mata wang Maldives.
1: Okey.
2: Duit dia yang bernilai RM1,000. Kat situ dia ada gambar apa macam paus.
1: Oh.
2: Sebab kalau saya tengok kat sini, kebanyakannya duit-duit Maldives ni dia menggunakan gambar-gambar itulah.
1: Gambar-gambar ni kehidupan hai.
2: Betul.
1: Haiwan.
2: Ada siput. Dia kalau harga apa, kalau nilai dia 5, kan? 5 rupiah tu. Gambar siput. Ada juga gambar penyu.
1: Oh, maknanya setiap nilai tu dia ada gambar-gambar binatang tertentu lah.
2: Ya, gambar-gambar ikan.
1: Gambar ikan semua.
2: Gambar nelayan tengah pegang ikan pun ada. Ada juga gambar macam benang macam tu.
1: Kehidupan di lautan.
2: Ada juga gambar tembika. Tapi kalau ikut di sini, kata diberikan kepada nilai RM1,000 ni adalah mata wang yang paling cantik. Dinobatkan sebagai salah satu wang kertas yang terindah di dunia.
1: Oh, gambar ikan seko. Itu kalau tengok tu dah macam bukan duit tu. Cantik kan? Cantik benar rupanya.
2: Lepas tu, kita kan duit kan bentuk landscape kan? Duit mata wang kita, kebanyakannya duit lah bentuk landscape. Maksudnya kita tengok dalam keadaan landscape tegak. Tapi kalau ni, dia portrait.
1: Dia portrait.
2: Dahsyat.
1: Kalau dapat pegang duit tu kan, dapat tengok duit tu kan. Siapa tak suka pasal duit kan. Baik Sofi, kejap saja lagi kita ada gasak 8.30 minit pagi. Jom kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ini. Ada lagu Slam untuk anda, Kembali Merindu. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

0: Baik, itu dah lagu P. Ramli Saloma baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.31 minit pagi, hari Rabu yang menggebu, kami bawakan untuk anda gasak.
1: Ya, hashtag Cerga Astif bersama-sama dengan Coach Ashad telah berada di konti Johor FM bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Coach.
2: Ya, selamat pagi Sofi, selamat pagi Cik Kis.
0: Ya, selamat pagi.
2: Sehat baik adanya eh.
0: Alhamdulillah.
1: Datang kosong hari ini.
2: Kosong je. Saya puasa.
0: Betul.
2: Okey, baik.
1: Okey, baik Coach. Hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan otot.
0: Iaitu
1: kepentingan pemulihan otot. Sebab selalunya otot ni dia apa, mengalami kecederaan ke?
2: Ya.
1: Ataupun
2: betul.
1: Ada orang kata otot susah nak cedera. Yang rasa sakit-sakit tu bukan sebab otot cedera.
0: Itu urat. Ada juga cakap urat dia.
2: Okey, hari ni itulah yang kita nak rungkaikan. Okey. Sebelum tu saya ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM di Rumah Biru dan juga di TikTok. Harap-harap semua sihat-sihat belaka dan tidak ada yang cedera ototnya. Tapi kalau ada yang cedera, suara ini kita nak kongsikan bagaimana kita nak pulihkan otot yang cedera tu.
0: Itu yang penting.
2: Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita selalu kita dengar, okay, lepas workout ni, okay, otot terbina kan. Saya nak membina otot selepas ni. Okay, lepas
0: betul
2: tu masing-masing duk posing dekat depan cermin. Okay, otot dah terbina kan. Tetapi anda silap. Otot terbina sewaktu pemulihan, waktu rehat. Sewaktu kita bersenam ataupun kita melakukan aktiviti fizikal untuk otot tertentu, kita telah mengerjakan otot tu. Kita latih dia. Tetapi apabila otot dah waktu rehat tu, time itulah otot tu terbina.
0: Maknanya kita kena ada rest dan pulih. Kita kena, okay, bila hari ni kita bersenam,
2: betul,
0: esok kita kena rest seketika.
2: Yeah.
0: Kita tidak boleh melakukan aktiviti yang sama.
2: Dia macam ni, Kis. Kalau hari ini kita buat latihan otot, so esok eloklah kita rehat untuk satu hari dahulu. Bagi otot tu rehat, bagi otot tu pulih semula.
0: Itu maknanya kita rehatkan otot.
2: Ya, jangan kalau macam hari ni nak buat latihan otot, besok kita pun buat juga dan hari ketiga. Kesian kan, jadi nanti otot akan
0: sebab
2: rasa
0: apa?
2: Sakit.
0: Sebab waktu tu dia masih lagi rasa semangat nak buat. Semangat tu masih berkobar-kobar lagi kan.
2: Tapi
0: hari ni buat, nak buat, esok nak buat lagi.
2: Ya, tapi boleh kita gantikan dengan latihan kardio. Tak semestinya hari pertama kita buat latihan otot, hari kedua pun nak buat latihan otot, ketiga pun sama. Jadi kita boleh mixkan. Contohnya seminggu dua kali untuk latihan otot dan tiga kali untuk latihan kardio. Sofi, okey?
1: Baik, okey. Sebab saya mencari peluang untuk saya mencelah.
2: Okey.
1: Jadi bila bercakap berkaitan dengan otot tu, kita faham lah maksudnya dia tak bolehlah nak dikerjakan setiap hari. Okey, baik. Jadi mungkin coach boleh kongsikan yang pertama dulu, pertanyaan daripada saya sendiri. Okey, bagaimana orang kata otot ni diberikan masa yang betul-betul
2: waktu rehat.
1: Waktu rehatnya, waktu rehat yang sebenar-benarnya nak ikutkan berapa lama?
2: Okey, dia macam ni. Kalau hari Isnin kita buat kelas untuk latihan otot, seeloknya esoknya beri tempoh satu hari untuk kita rehat.
1: Satu hari.
2: Satu hari. Sebab sewaktu recovery itulah otot kita mula dibina, jisim otot telah membentuk dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita makin memberi pressure ataupun tekanan kepada otot itu, takut nanti berlaku kecederaan yang lebih mudarat kepada otot tersebut.
1: Jadi, sebagai contoh, apakah bentuk kecederaan yang boleh dialami?
2: Okey, let's say lah hari ini kita buat bicep punya exercise.
1: Okey, bicep. Angkat dumbbell lah.
2: Angkat dumbbell.
0: Okey.
2: Kemudian
0: 10 kilo.
2: 10 kilo? Okey, 5 kilo kiri, 5 kilo kanan.
0: Ya, betul.
2: Okey. Kemudian kita meletakkan tempoh dia, mungkin kita buat latihan tu dalam setengah jam. Kan? Dan esoknya kita tiba-tiba rasa sakit.
1: Betul.
2: Rasa sakit dan sangat-sangat sakit. Tapi untuk yang beginners, ia adalah normal. Tapi nasihat saya, kalau untuk orang yang baru-baru nak mula dengan latihan otot, eloklah dalam durasi yang pendek, motion yang pendek dan juga counting ataupun kilo yang ringan. Jangan terus ambil 5 kilo macam Cik Kis cakap tadi kan. Ambillah 2
1: saya
2: kilo
1: juga
2: dulu.
1: Tiba-tiba terus nak 5 kilo.
0: Tak, sebab saya dah biasa. Sebab tu saya bagi contoh yang dah biasa 5 kilo.
2: Jadinya paling penting ialah lakukan regangan selepas kita latihan. Kemudian rehat yang cukup, air yang cukup. Paling penting ambil protein. untuk bantu recovery, pemulihan.
0: Itu maknanya suplemen tambahan lah coach.
2: Boleh diambil daripada makanan yang sedia ada seperti telur, ikan kan. Itu lebih awal dan cepat lah. Paling penting saya suka cadangkan ambil telur.
0: Ambil telur je telur,
2: sebab dia high protein.
0: So yang macam cukup. Suplemen yang macam yang kata susu yang protein tu sebenarnya tak perlu coach kalau kita dah ambil.
2: Okey,
0: ada banyak ke makanan suplemen untuk
2: soalan yang bagus.
1: Tak boleh tutup mic saya kot rasanya.
0: Sabarlah Safi. Saya banyak soalan ni.
2: Okay.
0: Sebab soalan ni berkaitan dengan saya banyak.
2: Okey. Pada saya banyak ataupun ramai klien yang suka ambil kan suplemen protein tu kan. Kalau bersesuaian dengan diri anda tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba makan protein kembang dengan jayanya kan ada juga kan. Tapi ikut diri sendirilah. Terpulang kalau rasa latihan otot itu selepas tu mungkin nak makan protein, kalau bersesuaian teruskan. Kalau selesa dengan ambil telur dan makanan yang kita sedia ada, teruskan. Itu bergantung kepada tubuh badan masing-masing. Tapi pastikan air yang cukup. Sebab kita nak elakkan daripada berlaku krem. Itu paling penting lah. Sebab nanti otot cedera lagi mudarat untuk diri sendiri kan.
0: Betul.
2: Dah ambil kerja dan sebagainya. Itu bahaya.
1: Okey, kita berhenti seketika dahulu. Tengok, sampai turn saya kita rehat. Nampak? Dah dekat 10 minit lah bercakap. Kita dengarkan seketika lagu ini.
0: Ada lagu Fazal Tahir untuk anda. Okey tajuk lagu dia. Okey tak?
1: Okey, cheers.
0: Macam tu lah.

0: Okay.
1: Itu dia okey. Okey. Okey tak okey ni sebenarnya.
2: Okey lah.
1: Okey. Ha, okay nampak.
2: Baik. Kita masih bersama-sama dengan Coach Aisyah pagi ni bercakap bagi tentang kepentingan pemulihan untuk otot. Coach.
1: Yeah.
2: Kita berbalik kepada topik kita.
1: Baik.
2: Pada pagi ini. Kalau tadi.
1: Jangan terkeluar.
2: Okey. Satu fakta. Satu pertanyaan daripada saya. Ini personal lah kan.
1: Okey.
2: Kita orang masuk gym juga. Okay. Ada orang. Bukanlah orang kata orang daripada profesional.
1: Bila masuk gym tu.
2: Kan? Dia bukan. Bukanlah daripada profesional. Tapi golongan kita sama-sama kawan. Cakap tangan aku sakit lah semalam main dumbbell kan. Okay. Dia kata yang sakit tu kau kena buat lagi. Dia kata yang sakit tu kena buat lagi.
1: Istilah tu betul ke tak?
2: Adakah
1: coach?
2: Istilah tu fakta ataupun mitos?
1: Sebab tadi coach kata dah buat sehari kita kena rehat. Betul.
2: Dah sakit tu biar dia rehat tu dah hilang sikit baru buat balik. Ni tak, dia kata yang sakit tu lah kena buat lagi.
3: Okay. Nasihat saya adalah perlu cari coach yang betul ataupun jurulatih yang betul.
1: Saya tak kata
3: dia tu tak betul. Tapi kita tak tahu situasi sebenar. Betul tak? Ataupun mungkin dia memang dah strain ataupun sprain. Lepas tu tiba-tiba dia rasa sakit. Lepas tu bila kawan kata buat lagi. Kadang-kadang benda tu termanipulasi. Betul tak? Saya, nasihat saya adalah kalau rasa sakit, lebih baik kita berhenti seketika. Mungkin tak semestinya nak buat otot bicep ataupun tricep dan otot yang tertentu. Banyak lagi otot lain kita boleh buat.
2: Okay.
3: Kaki, back, lepas tu shoulder kan. Jadi kalaulah otot itu sakit untuk hari ini tapi dah pergi gym, kenapa tidak kita buat latihan yang lain pula? Kalau sebelum ni kita angkat dumbbell kan, so kita buat squat pula, kita buat lower part pula, lower body pula exercise, boleh je, tak ada masalah. Bagi otot yang sakit tu rehat seketika. Recovery tu sangat penting. Kalau tak, nanti saya selalu dengar okay buat lagi hari ni mesti dah terus kembang tak.
2: Baik, bila bercakap berkaitan dengan recovery ni, coach boleh kongsikan cara recovery yang terbaik.
1: Nampak
2: ni baru soalan.
1: Yang betul coach, yang betul-betul. Bukan yang
2: cara
1: sekadar
2: recovery yang terbaik.
3: Okey, macam saya cakap dengan Cik Kis dan Sofi tadi, paling penting adalah tidur yang cukup, 6 hingga 8 jam. Lepas tu ambil air secukupnya, 2 hingga 3 liter. Ambil protein. Kalau tak, macam Cik Kis kata, kalau kita tak ambil daripada pemakanan yang sihat, boleh je ambil whey protein, tak ada masalah. Ikut keperluan lah masing-masing. Lepas tu stretching yang betul, rehat yang cukup. Lepas tu durasi recovery tu penting. Tak semestinya okay, satu hari exercise, dua hari, tiga hari, itu dah lebih pula. Tapi
2: Rehat terus
3: seminggu sekali je lah buat.
1: Sebab takut otot tu cedera lagi.
3: Sebab saya lebih suka kongsikan jadual. Okey lah, saya suka ingatkan, buat latihan kardio 3 kali seminggu. Buat latihan kekuatan ataupun body weight 2 kali seminggu, ataupun latihan otot 2 kali seminggu memadai, dan 1 hari untuk rehat. Itu paling penting kalau nak fit and slim, kalau nak tubuh badan lebih cergas dan aktif. Sebab kadang-kadang kita lihat kepada tujuan kita sebenarnya dalam nak sihat ni,
2: misi
3: ataupun
2: misi tu apa kan. Ada orang nak badan ketul-ketul,
3: nak bulking, dan tapi perempuan dia susah lah nak bulking tu kan, nak besar tu.
1: Betul, dia perempuan janji dia nak kurus je,
3: nak kurus sihat kan. Itu paling penting lah. Tetapi kalau dia dapat body yang shape yang bagus, itu bonus lah untuk dia kan. Tapi jarang-jarang lah, selalunya mereka ni kadang-kadang separuh jalan. Tapi kena guide. Pasti boleh. Begitulah. Sebab paling penting adalah rehat yang cukup untuk pemulihan otot tu. Paling penting. Jangan rehat tak cukup. Makan, contoh hari ni dah buat otot, lepas tu balik makan yang tak jaga kan. Contoh makan nasi lemak dan sebagainya. Saya lebih suka apabila kita buat latihan otot, kita jaga makan. Baru dia jadi. Itu paling penting lah.
1: Betul.
3: Sofie dah boleh masuk gym
2: Dah boleh, insyaAllah.
1: Dah boleh masuk balik.
2: Saya minggu lepas berazam. Tapi azam hanya tinggal azam.
1: Tak boleh lah macam tu. Dia kena, kalau dah berazam tu, dia kena terus buat. Dia tak boleh nak separuh-separuh jalan tau.
3: Betul.
2: Sebab saya belum ambil ukuran yang sebenar balik. Sebab dia kata kalau kita nak jadikan kita ni puas hati, kita ambil dulu. Kita ambil berat kita berapa. Kita terus pergi buat pemeriksaan kesihatan dulu. Tengok kandungan gula kita berapa.
3: Betul.
2: Tekanan darah kita berapa.
3: Lemak berapa.
2: Darah dapat berapa semua, lepas tu kita mulakan dengan dengan workout. Lepas daripada mungkin kita bagi 2 bulan lah. 2 bulan baru kita buat periksaan balik.
1: Betul.
2: Kita akan nampak hasilnya.
1: Boleh nampak lah hasil dia tu kan. Mungkin kalau kita tengok kita punya lemak dekat jantung ke, dekat mana ke, semua dah macam makin berkurang. Walaupun kadang tu berat, hanya setengah kilo je.
3: Kadang-kadang kita perlu kaji ataupun buat assessment tentang body fat badan kita sendiri. Fat berapa, tulang berapa. Jadi dari situ kita tahu apa nak buat. Sebab ada mesin yang boleh detect seluruh badan.
1: Betul.
3: Di mana in body yang dia menunjukkan tubuh badan kita fat dekat mana yang lebih. Kadang ada individu lower, ada individu di atas. Jadi kita tahu kat mana fat kita yang tersembunyi, yang perlu kita latih dan kerjakan. Kita buang fat tu, barulah badan kita akan fit.
1: Contohnya begitu. Kalau masa perempuan, dia akan masalah dekat tang perut dengan peha.
3: Itu paling utama. Dia selalu cakap perut paling lambat sekali nak
1: perut paling nak lambat slim. Laki pun sama lah kan. Dia banyak mengalami masalah perut buncit. Maaf cakap, betul kan coach?
2: Saya tak ada masalah dengan perkara tu.
3: Sebab tiada.
1: Okey, baik tu. Kita nak berhenti rehat seketika kejap saja lagi. Kita sambung lagi topik kita untuk hari ini. Lagu Warna Hati untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: bersama dengan kami Warna Hatiku 8.50 minit pagi. Masih lagi dalam gasak bersama dengan Coach Aisha.
1: Baik, pagi ni kita bercakap berkaitan dengan kepentingan pemulihan untuk otot lah. Ya, lazimnya di kalangan kita yang bercita-cita. Saya selalu letakkan perkara ni, orang kata, untuk orang yang newbie lah, yang baru kan, nak masuk gym, nak nampak badan sasa.
0: Betul.
1: Jadi mereka kadang-kadang terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat. Dia ambil masa. Tak boleh masuk gym seminggu je. Woi, seminggu badan kau dah macam ni lah. Tak ada.
0: Dikurang-kurang berapa lama?
1: Dia kan, ada yang masuk gym tu, keluar, jalan. Dengar ni, keluar, bahu terangkat dia. Kau apa hal bahu yang terangkat? Kenapa? Wajib, tak turunkan bahu tu. Tak ada jalan macam tu, yang bahu terangkat.
0: Ya. Bukan bahu terangkat sebab dia sakit bahu, sebab dia angkat. Tu
1: tak,
0: mungkin?
1: Tak, dia rasa macam...
0: macam dah sasa sangat ni.
2: Okay. Itu sebenarnya satu encourage lah kan. Bila dia jadi keadaan dia macam tu, dia macam okay, lepas ni nak buat lagi. Tapi kalau hasilnya lebih baik, tak ada masalah pun Sofi kan. Sebab kadang-kadang kita tengok klien kita ni, kadang okay hari ni buat ni, esok buat ni, esok buat ni. Lepas tu hasilnya dalam masa seminggu kita nampak impak dia. So kita nampak tubuh badan dia dah mula fit, dah mula masa, dah mula membentuk dengan baik. Nampaklah otot-otot terbina dengan baik.
1: Kadang-kadang nak semua nampak tu okay, tapi ada orang yang putus asa tau. Dia dah masuk sebulan tapi macam tu je.
0: Dia tengok macam tak ada perubahan.
1: Tak ada perubahan dah sebulan dah ni.
0: Dia pun nak stop.
2: Dia punya keinginan dia maksimum, tapi dia punya latihan dia sangat-sangat minimum. Itu yang jadinya begitu. Lepas tu tiba-tiba di pertengahan jalan, bila dah terlampau sakit dan macam sangat tak boleh lah, so jadi putus asa kan. Jadi paling penting adalah apa yang kita nak capai ataupun niat kita tu nak apa sebenarnya kan. Tapi paling penting perlu tahu, perlu ada pengetahuan bagaimana konsep pemulihan otot.
1: Okey, baik. Balik kepada sambungan sekali soalan daripada Benz ni.
2: Ya.
1: Ada rawatan untuk otot koyak?
2: Otot koyak. Cara, okey, kesan apabila kita rasa kita tak tahu otot kita tu koyak ke, sakit ke dan sebagainya, tapi dia memberi simptom lah. Contoh, tiba-tiba krem ataupun sukar nak bergerak ataupun tak boleh nak tiba-tiba berjalan kan. Rawatan yang paling awal adalah RICE. R-I-C-E.
0: Okay.
2: Rest.
1: R-I-C-E.
2: Rest. Ice. C, compress dengan tinggikan kaki.
0: Okay. Itu biasanya kalau orang main bola tu kan.
2: Itu paling penting lah. Maksudnya itu adalah rawatan yang awal yang kita buat. Kalau terus tak boleh berjalan ataupun tiba-tiba sakit, rasa tulang dan rasa pelik, segeralah berjumpa dengan doktor. Tapi itu adalah rawatan awal lah. Selalu kita nampak footballer ataupun netballer, jadi yang terus buat rawatan itu kan, kalau rasa sakit kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau untuk otot yang koyak, memang dia dah confirm, okay, saya pergi hospital, doktor sahkan otot saya memang koyak, perlu rehat sekurang-kurangnya 2 ke 3 minggu. Sebab itu yang pernah berlaku kepada saya.
0: 2 ke 3 minggu
2: Tak boleh buat latihan.
1: Rehat tak boleh buat latihan ataupun rehat dengan biar apa, dia kena lock kita punya bahagian otot tu ke apa?
2: Untuk pengalaman saya, doktor sarankan untuk saya rehat dalam masa 2 minggu supaya recovery, dan ice 2 jam sekali.
0: 2 jam sekali.
2: 20 minit. Dalam tempoh itulah. Lepas tu otot kita akan perlahan-lahan recovery, makan protein dan juga rehat yang cukup. Itu paling penting.
0: Maknanya dalam tempoh tu kita tak boleh nak buat apa-apa senaman lah. Semua kena stop,
2: jangan, sebab dia makin worse nanti, ataupun takut nanti berlaku keradangan ataupun inflamasi kan dekat otot kita tu.
1: Ada apa-apa suplemen ke
0: untuk otot koyak ni? Ni soalan daripada Benz.
2: Okey, kalau nak cepat, lebih baik makan telur lah, macam saya cakap tadi.
1: Okay. Sebab telur dia high protein
2: yang tinggi. Itu paling penting lah.
1: Ikan kan?
2: Betul. Cari makanan yang high protein. Paling cepat tu telur lah. Kadang-kadang kita susah nak cari kan, time-time tu nak pergi pasok cik ikan dan sebagainya. Tapi telur ni mana-mana mat pun kita boleh dapat kan.
0: Betul. Senang.
2: Itu paling penting lah. So itu adalah satu langkah bagaimana cara nak rawatan apabila anda mengalami kecederaan.
0: Itu mengenai kalau otot koyak. Dia sama ke coach kalau istilah otot koyak, atau bisa kita dengar tisu koyak?
2: Otot koyak, tisu koyak. Mungkin dua perkara yang berbeza, tapi biasanya kita dengar otot otot tu koyak lah.
1: Tapi otot koyak tu saya kira satu benda yang jarang-jarang berlaku. Sebab dia kat bahagian dalam tisu tu biasa kan, dekat bahagian luar kan.
2: Betul. Sebab yalah, kadang-kadang mereka-mereka ni beri soalan based on apa yang mereka nampak kan. Kadang tisu ke otot ke kan. Tapi kalau nak lebih tahu,
1: otot susah selalu.
2: Berjumpalah dengan doktor. Kadang-kadang biasa otot krem je. Sophie. Kan otot krem. Tapi kadang-kadang ada juga injury. Kerana tiba-tiba kita nampak rasa bengkak je kan. Sebab dia dah mula meradang. Satu lagi saya nak ingatkan, apabila kita berlaku cederaan, jangan terus massage. Tidak okay. bersesuaian. Sebab bila massage kita beri pressure ataupun tekanan, bagi dia rehat dulu satu hari, perlu ais. Kemudian dah 2-3 hari dah reda, baru mungkin boleh urut perlahan-lahan. Macam itu paling penting kan tu.
0: Coach, ada soalan daripada awak selama ni. Dia kata, Coach, apa senaman yang sesuai untuk masalah hati berlemak?
2: Hati berlemak? Senaman yang sesuai untuk masalah hati berlemak.
1: Biasanya kolesterol lah tu.
0: Mungkin kolesterol terlebih kot.
2: Okey. Paling penting, anda kena buat latihan kardio dahulu. Okey. Lepas tu, minum air yang cukup. Tolong jaga pemakanan.
1: Kena potong kan? Potong segala...
2: gula dahulu. Gula. Sebab kadang-kadang... gula ni dia terlampau glycogen dalam hati kan, sebab dia tidak ditukar kepada tenaga. Sebab kita pemakanan yang kita makan, kemudian dia simpan dalam hati yang berbentuk glycogen. Apabila kita tidak bakar dia, dia jadi lemak yang tersimpan. Jadi dari situ perlu kita melakukan aktiviti fizikal untuk membakar balik lemak tu yang bertukar jadi tenaga. So aktiviti fizikal ni dia membakar lemak untuk jadi tenaga kita. Contoh kita buat latihan pagi, latihan petang, itu apa yang kita makan. Macam tu. Jangan lepas makan kita tidur dan seterusnya tidur dan tidur. Jadi lemak makin disimpan
0: di situ, kekal di situ
2: kan, kekal di hati. Jadi apa kata kita mulakan bersenam, kita mulakan aktiviti fizikal untuk mengurangkan lemak-lemak di hati anda.
0: Betul. Bukan saja kat lemak kat hati, dekat seluruh lah, yang mana orang kata lemak-lemak yang tak diperlukan, kita singkirkan dia.
1: Sebab banyak antara kalangan lemak-lemak ni, dia akan melekat pada organ-organ penting kita. Sebagai contoh macam hati tadi, ataupun ginjal.
2: Lepas tu satu lagi, kadang kolesterol tinggi kan. Sebenarnya apabila lemak telah menguasai seluruh tubuh badan kita, dia akan ada macam-macam simptom penyakit. Jadi
0: senanglah nak dapat segalanya kan. Tiga serangkai semua tu.
2: Jadi paling penting adalah jaga pemakanan yang sihat, pengambilan makanan yang berkala, lepas tu senaman yang berkala, lepas tu air yang cukup, tidur dan rehat yang cukup. Dan insyaAllah hari anda ataupun di anda lebih sihat untuk hari ini dan seterusnya.
0: Itu dia yang penting. Itulah apa-apa juga kita nak sihat, jaga pemakanan. Itu adalah yang penting kan, Coach?
2: Betul.
0: Baik Safi, ada soalan lagi?
1: Baik, ya, mengambil ke pukul 9 pagi waktu ini, akhir sekali daripada coach, nasihat coach lah untuk mereka yang berada di luar sana, mungkin untuk menjadi lebih sihat, lebih lebih aktif,
2: produktif. Dan kata orang tu, sebenarnya dalam harian kita, pada saya lah, kita hari-hari cuba untuk sihat kan, tetapi kadang-kadang kita terlupa bahawa kecergasan itu adalah satu perkara yang mungkin Allah nantilah nak buat. Tapi pada saya sendiri, senaman, kecergasan tu adalah paling utama. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak kerja? Dan lifestyle kita akan berubah apabila kita sihat. Itu sahaja.
0: Baik, tepat pukul 9 pagi. Terima kasih coach untuk hari ini. InsyaAllah nanti Sophie, kita jumpa lagi. Banyak pula soalan di akhir-akhir pertemuan kita ni.
2: Cuba tadi.
0: Okey, baik, jom kita nak teruskan hiburan untuk hari ini. Terus setia bertemankan kami.

0: dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Terus berhibur bersama dengan kami waktu ini 9.20 minit pagi hari Rabu yang menggebu 13 Mei 2026.
1: Ya, masih lagi Cik Kiz dan juga saya Sofia Haji Nawawi untuk anda pagi ini. Rakan-rakan penonton kita di live TikTok Johor FM Official, terima kasih banyak-banyak atas tontonan anda, komen-komen anda, kata-kata semangat juga yang berkongsi cerita berkaitan dengan apa yang NAR kongsikan. Fakta yang diberikan kat sini, katanya orang lelaki ni kalau dia demam sikit, dia punya apa, tengok rupa dia tu macam orang dah tak ada harapan.
0: Kan, berbanding kalau orang perempuan demam katanya boleh panjat gunung lagi. Itu sebenarnya fakta atau akta. Okay, tapi kita melihat pada keadaan seseorang lah. Yeah. Saya rasa macam betul je fakta tu. Saya setuju tau.
1: Kak Zai Kuih Kampung menambah perasa. Katanya ngalahkan anak dia punya manja time demam. Dan Kak Aini pun tambah lagi.
0: Banyak perasa hari ini.
1: Dia katanya, ya, sakit sikit macam-macam bunyi keluar. Maknanya dia punya keluh kesah tu, dia punya apa kan.
0: Betul.
1: Macam demam.
0: Aini kata kuatkan radio jap biar orang lelaki dengar. Ya, kuatkan lagi part ni. Dia baru demam je, baru sesema nak ke demam. Tapi itulah kita tengok dia macam tak ada harapan dan macam mana dan teruk. No. Tapi itulah saya rasa semua lelaki memang macam tu lah kot.
1: Ya ke?
0: Saya rasa sebab mungkin orang lelaki ni dalam setahun
1: Macam awak kat rumah ada 4 orang lelaki kan.
0: Ramai. Kalau macam dalam setahun kan Safi, mungkin hanya beberapa kali sahaja demam. Macam awak mungkin setahun 2 kali mungkin.
1: Mungkinlah sekali 2 kali.
0: Sekali 2 kali kan. Mungkin jarang-jarang.
1: Kadang tu sampai setahun tak ada demam langsung.
0: Tak ada demam langsung. Sebab tu lah mungkin bila dah kena sekali demam tu, dia punya sampai mengacau-acau.
1: Ya. Yeah, dia sebab mungkin dia dah dia tak biasa. Sekali-sekala tu dapatlah kan merasa sikit-sikit.
0: Merasa apa tu?
1: Merasa nak di, orang kata, diberikan perhatian lebih.
0: Oh gitu. Cakap je lah nak manja. Abdul Rahman nak cakap selamat pagi Cik Kiz. Selamat bertegak DJ Safi. Terima kasih semuanya. Dan ramai dah waktu ni Safi yang masuk ni, ramai orang perempuan. Dan rata-ratanya bersetujulah Safi. Dengan apa yang dinyatakan tadi.
1: Ya.
0: Sorry lah, tak ada lelaki yang masuk backup awak. Awak redo
1: tak,
0: je
1: tak,
0: lah.
1: Saya tak ada masalah dengan perkara ni.
0: Tak ada masalah. Sebab awak sendiri setuju
1: saya
0: kan?
1: Saya boleh kata macam inilah masanya untuk kita mendapatkan lebih perhatian. Kan. Kalau tak, selalunya kan kita yang kan kita je yang beri perhatian. Kita je yang kesana kemari susah, penat, lelah, apa gitu-gini kan. Cewah kelim pula lebih. Tapi bila sampai masa kita nak berehat tu, kita harap dapatlah diberikan sepenuh perhatian kat kita. Sampai makan pun nak bersuap kata kita.
0: Demam je sebenarnya. Okey, baik, jom kita nak meneruskan hiburan yang pagi ini. Ada lagu Juliet untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, Mandy teruskan hiburan bersama dengan kami waktu ini 9.37 minit pagi.
1: Ya, segmen Aura Permata pagi ini, rakan-rakan pendengar kita yang mana nak buat semakan, boleh tengok fokus lah kan. Kalau ada aktiviti lah yang ingin dilaksanakan. Kalau kita nak kongsikan di sekitar Bandar Johor Bahru, sekarang ini agak mendung. Tak nampak pun cahaya matahari walaupun sekarang ini dah menghampiri ke pukul 10 pagi, 9.38 kan. Tapi tak nampak cahaya matahari, dapat mendung je gitu.
0: Macam hari nak hujan lah. Mungkin ada juga lokasi-lokasi di tempat anda yang dah hujan ke, kita tak tahulah, anda boleh kongsikan bersama dengan kami.
1: Yeah.
0: Baik Safi, semalam 12 Mei merupakan Hari Jururawat Sedunia. Mungkin tak terlewat kami nak ucapkan selamat menyambut Hari Jururawat kepada semua jururawat
1: yang berada di luar sana lah.
0: Ya, yang sedang mendengarkan kami. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan serta kesabaran yang dicurahkan tanpa mengira waktu demi memastikan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara.
1: Betul. Banyak-banyak ni jujur daripada saya sendirilah, Akis. Sebenarnya saya sangat-sangat respect. Saya sangat-sangat apa lagi perkataan yang paling sesuai nak kata itulah. Saya sangat-sangat respect orang yang bekerja sebagai jururawat ni. Sebab di itu antara, kalau disuruh saya buat, ini pekerjaan yang pertama saya akan tolak.
0: Mungkin bukan semua orang yang mampu. Menggalas tugas sebagai jururawat ni. Betul. Dia memang kena ada satu sifat yang sabar. Dan kalau saya ingatkan dulu Safi, bila saya waktu kita tamat SPM dulu kan, ada kebanyakan rakan-rakan saya yang mohon nak jadi jururawat tau. Dia mohon waktu tu kena isi SPA untuk jadi jururawat.
1: Tapi kena belajar dulu lah, masuk ke kolej jururawat dulu.
0: Betul.
1: Apa semua kan. Dia bukan cerita berkaitan dengan sabar saja, Kis. Dia ialah satu ilmu kan.
0: Betul.
1: Kita kena ada ilmu. Satu, yang keduanya memang macam Kis kata, sabarlah.
0: Sabar, lepas tu kena ada minat juga.
1: Minat tu juga. Dan satu lagi tu, dia nak apa, dia perlukan ketahanan mental dan fizikal. Sebab kerjanya tu bukannya kerja yang hanya setakat 2 jam. Hanya setakat 3 jam. Kerjanya macam biasalah kan, ada yang 8 ke 9 jam, ada yang pula tambah lagi shift. Jadi memerlukan ketahanan dari segi fizikal, mental kena kuat. Kena waktu, lepas tu waktu dia terpulak tu bukannya teratur. Biasanya misi ataupun jururawat ni dia bekerja shift.
0: Ada shift tengah malam,
1: ada shift malam, ada shift pagi, ada shift siang.
0: Jadi untuk anda yang untuk suami yang ada isteri dia seorang jururawat, dia pun sebenarnya seorang yang sabar sebenarnya. Sebab dia boleh terima isteri dia bekerja shift.
1: Dululah, ni cerita dululah.
0: Okey, dulu.
1: Saya pernah bercita-cita.
0: Cita-cita apa?
1: Nak mencari. Tapi taklah, tak adalah kan.
0: Awak teruskanlah, ayat tu macam tergantung.
1: Tak, itulah dia. Dulu cakap bercita-cita nak mencari.
0: Mencari apa?
1: Mencari itulah.
0: Okey. Cakap je lah.
1: Tak, sebab apa? Saya kagum lah. Itu perkataan yang paling suara cakap. Saya teruja, saya respect dan juga saya kagum dengan orang yang bekerja sebagai misi ni. Sebab saya sendiri orang yang tak boleh tengok benda-benda yang mengerikan.
0: Oh, macam awak tak boleh tengok darah lah. Contoh.
1: Tak adalah orang kata tak boleh sangat. Tapi kalau misi ni kan, dia akan berhadapan dengan situasi yang macam tu kan.
0: Betul.
1: Kalau kena pelak, dia letak dekat unit ataupun apa. Ortopedik yang bagian pembedahan, yang bagian kemalangan ke apa semua tu kan. Jadi dia akan berhadapan dengan situasi begitu.
0: Betul. Dan sentiasa bersedia lah orang kata, misi ni jerat kami, masa depan kami. Itu tagline dia untuk tahun ni. Dan semoga pekerjaan ini diberkatilah semua ya,
1: mudah-mudahan
0: jururawat kita. Dan biasanya jururawat kita pun biasa ada dengar kita juga, Safi.
1: Ada juga
0: kan. Terima kasih. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan waktu ini. Ada lagu Hazami, Kata Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: hati-hati untuk anda semua. Itu nyanyian Amira Osman. Hati-hati juga untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Semoga selamat sampai ke destinasi anda sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik di Johor FM bersama dengan Cik Kis dan juga Sophie.
1: Ya, bersama dengan Hari Jururawat pada hari semalam, Kis. Ini dia Kak Zai Kuih Kampung. Ada kongsikan satu ucapan ni nak tujukan kepada adik bongsunya yang bertugas di Wad Diraja HSA Johor Bahru lah. Namanya Nurul Aini binti Husin.
0: Misi Nurul Aini namanya.
1: Misi Nurul.
0: Semoga Misi Nurul dengar lah. Kalau dia tak dengar, mesti kakaknya ni record ni khas untuk adiknya.
1: Ya, betul. Untuk geng-geng Misi Nurul juga tu semua tu. Yang ada, yang tengah bertugas tu. Tanya kami ucapkan, saya antara orang yang mengagumi tugas-tugas anda.
0: Ya, kan? Sebab tugas anda adalah satu tugas yang mulia. Di sebalik anda menyarung uniform putih itu, kan? Tersimpan semua, orang kata, segala cerita sedih, duka. Kakaknya kata, ya, ada sekali rekod. Nampak? Khas untuk semuanya. Nar, terima kasih untuk semua misi-misi yang merawat saya masa saya bersalin di HSA Moor.
1: HSA... HSA ni Johor Bahru.
0: Johor Bahru.
1: Kalau more
0: apa?
1: HS hospital Sultanah Fatimah.
0: Mungkin tersilap dulu kat sini kot. Jadi terima kasihlah untuk semua jururawat
1: HSF lah.
0: Yang pernah merawat kita, semoga dibalas dengan kebaikan lah,
1: ya. Yeah, betul. Okey, buat semualah juga jururawat-jururawat, tak kisahlah walaupun bukan jururawat yang sebenar, tapi jururawat di rumah juga. Kis, kalau kita cakap pasal lebih kepada ibu-ibu lah, kan. Ingat tak ibu-ibu kita dulu, kan, kalau kita demam, siapa ibu kita jugalah yang tolong tuamkan dengan air sejuk. Kalau saya dulu kan, ni saya cerita yang mak saya, kalau saya demam dulu kecil-kecil kan, saya selalu demam, demam panas tau.
0: Oh ya ke? Waktu besar ni aja lah.
1: Akan dituamkan, mak saya akan tuam dengan apa, daun bunga raya.
0: Nak bagi sejuk kan badan lah.
1: Lepas tu apa, asam jawa.
0: Oh, asam jawa.
1: Air asam jawa dituamkan dekat dahi apa semua ni kan, sebab panas sangat kan.
0: Itu antaranya kan.
1: Bukan macam kita sekarang, Giz. Kita sekarang ni kalau anak kita demam apa semua, bawa pergi klinik, tu apa, bagi ubat yang masuk kat dalam mana tu kan.
0: Ubat yang turunkan.
1: Betul.
0: Cara mudah kan. Dulu mungkinlah tak ada macam tu.
1: Dulu
0: tapi
1: kita tak ada kenaikan jauh rumah, nak pergi ke klinik jauh.
0: Ini Kak Jun kata perkataan tu. Saya nak sebut perkataan tu, jelum. Jelum dengan daun jambu batu.
1: Daun bunga raya.
0: Semua daun lah, kalau yang mana boleh, yang menurunkan orang kata panas tu kan. Walaupun ibu kita tu bukanlah seorang jururawat, tapi itulah jururawat di rumah. Jururawat yang merawat kita. Jururawat yang sentiasa di hati kita lah. Baik, Safi, 10 pagi seperti biasa kita bawakan untuk anda Dunia 10 Pagi dan Music Tanpa Henti menyusul selepas itu.
1: Satu lagi ni, terima kasih juga buat Nurse Wat A, pernah juga jaga anak bongsu akak 2012 dulu. Dulu baby
0: baby pram.
1: Pram. Maknanya apa? Pramatang eh?
0: Betul.
1: Sebulan setengah. Sekarang baby tu dah 14 tahun.
0: Weh, dah besar.
1: Sebulan setengah. Maknanya apa? Macam mana?
0: Mungkin mungkin tak cukup sebulan setengah
1: kot. Tak cukup sebulan setengah. Saya kan baby tu baru usia dia sebulan setengah.
0: Tidak lah. Mungkin lahir dalam 7 bulan setengah. Mungkin lah.
1: Oh, tak cukup. Tak cukup sebulan setengah. Daripada 9 bulan tu.
0: Ya. Okey, baik. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Terus berhibur bersama dengan kami, Diary Seorang Lelaki, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi Enger dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara kepusingan kedua. Duduk mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beliang, beliut. Glosari Dialek Johor. Maksudnya, susah hendak menelan makanan tertentu. Ayat contoh, apabila memakan sagun, hendak tercokik batang leher kerana beliang beliut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 10.11 minit pagi.
1: Ya, Kis. Kita ambil ruang sikit ni untuk muzik tanpa henti lah kan. Sekali-sekala orang kata ha, kita nak ke udara, kita nak kongsikan. Sebab apa? Kita ada tetamu yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini.
0: Betul. Aha. Kita ada Cikgu Nazir membawa anak-anak muridnya hari ini ke konti kita. Selamat datang semuanya.
2: Okey, selamat datang.
0: Dengarlah suara semua. Sikit.
1: Okey.
0: Sebab tadi kita pesan suruh silent.
1: Aha, pelajar-pelajar dari tingkatan 6 atas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar. Johor Bahru lah kan?
0: Selamat datang, kami ucapkan ke konti kami. Memang kebanyakannya ramai perempuan pelajarnya. Itu biasa je lah kan. Laki boleh kira. Adalah sikit.
1: Untuk tingkatan 6 ni. Baik cikgu, kehadiran pelajar-pelajar dari SMK Datuk Jaafar sudah semestinya untuk mencari ataupun mendapatkan sesuatu yang baharu. Kalau kita fikir dulu, kalau dekat sekolah mungkin perdedahan dari bahagian penyiaran ni mungkin agak kurang ataupun mungkin tak ada. Saya waktu saya sekolah tu memang tak ada langsung.
0: Betul kan? Saya ingat saya tingkatan dulu ada sains sosial je, ada belajar ekonomi.
1: Jadi sekarang ni mungkin mereka lepas ni mana tahu berminat untuk sambung pengajian ambil meskom, khususnya kalau dalam ni meskom ataupun bahagian kejuruteraan lah, bahagian engineering berada juga. Baik cikgu, Cikgu Nazir, berapa orang hari ni ramai?
2: Okey, hari ni ada 30 orang ya. 30 orang bersama dengan kami lah dalam rombongan daripada SDJ, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar. Untuk makluman, mereka ni sebenarnya daripada kelab audiovisual.
1: Ini sekarang form 6. Mungkin lepas ni ada rezeki sambung degree lebih kurang dalam 2 tahun lagi kan. Masuk tahun ketiga, tahun keempat, kita harap kita akan jumpa lagi mereka kat sini. Ingat tak saya pernah datang buat lawatan kat sini?
0: Mana tahu nanti kena praktikal kat sini.
1: Ya, betul. Okey cikgu, bagaimana setakat ini? Apa yang cikgu dah
2: setakat ni? Memang kami sangat teruja lah. Untuk saya sendiri pun malu nak cerita, tapi saya cerita yang kisah benar lah. Kali pertama saya berada di konti, walaupun rakyat Johor sendiri kan. Tapi peluang ini saya nampak anak murid saya sangat teruja lah, khususnya dalam orang kata mendapatkan peluang pengalaman pembaca berita di bawah tadi. Jadi saya rasa memang macam tak cukup puas hari ini. Kalau hari ini kena tambah bermalam mungkin. Pengalaman yang indah, dan saya harapkan apa yang mereka dapat pada hari ini boleh dibawa pulang dan boleh dijadikan satu pengalaman atau panduan untuk ke arah kerjaya yang mereka minati lah.
1: Saya sikit pun tak nampak kegugupan daripada Cikgu Nazir. Macam dah biasa pula jadi DJ cakap.
0: Walaupun Cikgu Nazir kata pertama kali, sebab biasanya pertama kali bercakap dekat perempuan itu biasa.
1: Cikgu, selalunya kadang orang masuk sini, dia takut nak bercakap.
0: Dia tengok mic pun takut.
1: Dia tengok mic pun orang bunuh kat mic.
2: Cuma saya ni kongsi sikit pengalaman. Sebenarnya saya masa zaman guru-guru biasa dulu, saya selalu jadi pengacara majlis. Majlis pertama yang saya jadi ialah Musabakah Al-Quran. Di peringkat matrikulasi lah.
0: Nampak.
2: Lepas tu semasa PKP, iaitu club juga live untuk apa kata berkongsi pengalaman baik sebagai sebagainya. Untuk
1: sekarang tak macam buat batang kat umur-umur kahwin.
2: Itu belum lagi kalau ada permintaan. Saya terpaksa tolak.
1: Saya rasa kalau inilah DJ-nya memang apa yang kata, orang yang datang majlis tu Teribur.
2: Takut tak nak balik pula nanti.
0: Bukan cikgu, nanti takutkan duduk kat kerusi tu tak nak bangun.
1: Baik, saya mencari wakil pelajar kat sini.
0: Ada ke
1: wakil pelajar?
0: Wakil pelajar seorang yang nak bercakap. Masing-masing tak nak. Inilah peluang dia sebenarnya. Suara ke udara. Ini dia. Sebab kan kata tadi lelaki kurang, tapi ini ada wakilnya lelaki. Gitu. Okey, depan sikit mic. Gitu. Okey, perkenalkan namanya.
3: Nama saya Muhammad Haikal Hazib bin Muhammad Faisal.
0: Muhammad Haikal. Haikal, relax sikit Haikal. Tarik nafas. Relax, tenang. Okey ke Haikal datang hari ini? Datang ke konti kita.
3: Okey.
0: Rasa
3: teruja.
0: Teruja je, yang tu je. Sampai hilang kata-kata. Tak apa. Tadi dah cuba baca berita belum?
3: Dah
0: cuba baca berita. Kalau dah cuba baca berita, dah biasa dengan mic, kena relax sikit lah. Ini kita cuba jadi DJ sikit nak?
3: Boleh.
4: Boleh silakan saya bagi mic sekejap untuk jadi DJ. Cakap je macam DJ waktu pagi, waktu biasa dengar radio.
3: Saya sebenarnya jarang dengar radio ni. Saya biasa berita saya dengar.
4: Oh, ya ke? Amboi, budak-budak sekarang eh. Lepas ni kenalah selalu dengar.
3: Boleh.
4: Tapi tak apa, ini soalan selamat ni. Kan, betul tak?
3: Betul.
4: Betul, eh? Jadi, terima kasih kepada Haikal dan juga tim yang sudi datang hari ini. Dan semoga hari ini dapat memberi sedikit, orang kata, segala informasi lah tentang dunia penyiaran. Problem melawat ke RTM Johor, ya? Lepas ni upload gambar banyak-banyak boleh?
3: Boleh.
4: Okey, baik. Terima kasih Haikal. Okay. Tegang sangat tu Haikal. Relax sudah Haikal. Okey. Ada apa-apa lagi ke Haikal nak cakap?
3: Okey, saya nak ucapkan, saya doakan semua pelajar-pelajar yang ambil STPM semoga berjaya di dunia mahupun di akhirat dan meraihkan keputusan yang cemerlang pada exam Sentry nanti, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Adalah sikit macam wakil pelajar sikit MVP bolehlah. Okey, baik. Terima kasih Haikal. Baik, Sofi. Mungkin itu saja masa yang kita ada untuk waktu ini. Kita nak meneruskan untuk muzik tak berhenti kejap saja lagi.
1: Ya, tapi sekali lagi untuk cikgu, ucapan daripada cikgu sendiri lah mungkin.
2: Okey, bagi pihak SDJ, kami merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM Johor atas kesudahan menerima kunjungan kami yang yang ada pada hari ini. Dan insyaAllah
1: mungkin boleh sebutkan juga cikgu antara nama-nama guru yang
2: ada bersama kami hari ini lah. Cikgu Saleh, antara guru yang akan bersara tahun depan. Ini mungkin pengalaman terakhir mungkin bersama dengan kerombongan gini lah. Mungkin kalau ada kita jemput lagi lah. Cikgu Sabaria, cikgu Sulastri, cikgu Mahanom dan cikgu Chris. Ya, juga ada seorang guru media kita, Cikgu Amirul Ashraf.
4: Mana Cikgu Amirul?
2: Jadi mungkin pengalaman hari ini sangat kita bermakna untuk kita bangunkan juga studio kita di SDJ. Nanti kita akan jemputlah untuk kita melihat bagaimana wow-nya studio kita satu masa nanti, insyaAllah. Itu saja, terima kasih.
4: Baik, terima kasih untuk Cikgu Nazir dan juga untuk semua pelajar hari ini.
1: Betul. Semoga sedikit sebanyaklah memberikan mereka sedikit motivasi ataupun semangat ataupun menukar cita-cita baru. Kan, mana tahu kan seronok kerja dalam bidang penyiaran. Sebab ini apa yang anda lihat kat sini, mungkin kita boleh katakan hanya satu per 10 lah. Mungkin ada lagi perkara-perkara lain yang boleh anda pergi. Sebab cabangnya dalam bila kita bercakap dengan MESCOM ya, dalam penyiaran
4: luas
1: ni
4: sebenarnya.
1: Sebab saya sendiri pelajar MESCOM, sebab dia memang sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak perkara-perkara yang boleh kita sama-sama lakukan lah, insyaAllah.
4: Betul. Ini budak MESCOM betul lah. Ini pure betul. Okey, baik Sofi, kita nak meneruskan hiburan di jam ini. Ada lagu Sudirman Haji Arsyad Anak Gembala. Teruskan berhibur bersama dengan kami, Music Tanpa Henti MTH. Layan lagu-lagu terbaik 90-an semuanya untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
4: Macam itulah.

sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH. Oh.

0: Anti-H, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah. Okey, hari ini Kak Ji nak cerita mengenai saiz liang pori. Ya, Kak Ji tahu ini merupakan satu masalah yang dialami oleh semua orang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau anda semua nak tahu, banyak punca yang menyebabkan liang pori ini membesar. Antaranya, mungkin disebabkan genetik, hormon, sehinggalah kepada minyak yang berlebihan akibat faktor usia, dek. Macam itulah. Anda sebenarnya kan tak boleh nak kecikkan liang pori secara fizikal. Tapi masih terdapat rutin penjagaan kulit yang berkesan dan membersihkan liang pori untuk kulit anda nampak sihat dan lembut. Apa kata anda amalkan tip yang mudah yang Kak Cik nak bagi ni? Dengar eh. Tip yang pertama, salah satu cara yang mudah untuk anda cuba adalah pengawapan atau steaming. Selain mengecilkan pori, cara ini sebenarnya membantu untuk menghilangkan kotoran di muka serta membunuh bakteria. Okey, caranya kalau kat rumah anda tak ada steamer lah kan, kita masih lagi boleh buat. Anda boleh saja boleh letakkan air panas dalam satu bekas, kemudian anda halakan muka anda ke arah wap lebih kurang dalam 20 minit. Dengan cara ini, liang pori anda akan terbuka dan segala kotoran tu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang paling mudah sekali. Kita guna ais aja. Tak payah susah-susah nak cari bahan lain. Ais mudah saja. Buka je peti ais rumah anda, ada ais kan? Okey, caranya letakkan kub ais itu dalam bag ziplock atau kalau nak senang, ambil je kain yang nipis untuk mengelakkan terlalu sejuk. Nak mengurangkan pencairan. Tuala-tuala kecil tu pun boleh. Caranya sapu perlahan-lahan secara membulat. Kita buat macam teknik urutan dekat muka kita. Teknik urut-urut secara perlahan-lahan, tekan di kawasan yang bermasalah. Macam kat situ ada je kulit berjerawat, berjeragat, lepas tu liang-liang pori terbuka. Dekat tempat-tempat tu anda kena tekap lama sikit. Jadi ini sebenarnya dapat mengurangkan kemerahan dan dapat mengawal minyak. Yang penting anda kenalah konsisten dengan teknik Kak Ji ajarkan tadi, dan yang penting cara ni juga boleh buatkan kulit anda tegang dan solekan tahan lama. Yang penting dek, kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, itu saja tip ringkas dari Kak Ji untuk hari ini. Terus buat kulit awak terus flawless. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Itu dia lagu Aisyah. Seloka Rindu baru saja menghiburkan anda waktu ini. 11.17 minit pagi.
1: Ya, baik. Dengar bunyi macam ada deran-derum.
0: Deran-derum?
1: Deram-derum.
0: Deran-derum. Okey. Apa tu?
1: Itu bunyi tu. Bunyi gurung.
0: Bunyi gurung.
1: Kalau tengok di sekitar Bandar Johor Baru agak mendung ketika ini. Tapi taklah hujan kan?
0: Mm-hmm.
1: Jadi ianya merisaukan di kalangan ibu-ibu yang nak sidai kain. Wah, itu ada dua bakul tu katanya tu. Ha, kan?
0: Kan kau sidai kan? Kena angkat balik kan?
1: Okey. Kita nak kongsikan ni. Ada satu perkara ni. Berkaitan dengan penggunaan telefon pintar.
0: Ya.
1: Okey, ada fakta yang dikeluarkan di sinilah. Okey, kita sebutkan ini daripada Cosmo ni. Katanya 2 minggu tak guna smartphone, otak jadi 10 tahun lebih muda.
0: Wow. Sebab ini merupakan ada dia punya kajian juga kan.
1: Ya. Apabila seseorang tidak menggunakan telefon pintar termasuk melayari internet dalam tempoh 2 minggu, ia bukan sahaja dapat meningkatkan tahap fokus, bahkan otak individu individu itu berfungsi 10 tahun lebih muda. Agak-agaknya boleh tak ada setengah orang yang kalau 2 minggu tanpa smartphone?
0: Alamak, saya rasa macam tak boleh lah. Maknanya kat sini dia kata bukan kita nak buang terus. Kita boleh jawab call apa semua, tapi boleh ke kalau kita buat?
1: Bukan jawab call, kita boleh pakai telefon yang tak ada tu. Tapi kemudahan sekarang ni, kita bekerja kebanyakannya menggunakan aplikasi WhatsApp.
0: Betul.
1: Untuk berhubung lah. Okey, boleh. Saya rasa boleh guna macam tu. Tapi telefon tu hanya untuk jawab panggilan, buat panggilan dan satu je aplikasi WhatsApp.
0: Itu
1: jadi
0: sahaja.
1: Media sosial semua tutup.
0: Itulah boleh ke tidak kan? Sebab sekarang ni kebanyakan daripada kita, dia dah macam kadang tu tak tahulah apa benda dia nak cari. Tangan ni dah terbiasa. Dia scroll kan?
1: Kan pantang duduk sekejap. Duduk sekejap mesti buka media sosial.
0: Walaupun waktu tu kita tengah tengok TV contoh. Tapi tangan ni
1: tengok juga media sosial.
0: Tengok juga. Kenapa saya sendiri pun tak faham. Tapi apabila saya terbaca ni, sebenarnya dia kata kadang tu dia macam setiap notifikasi atau kita tengok, kita kan suka tengok macam video-video pendek kan, dekat TikTok contohnya kan. Sebenarnya dia mengganggu sistem perhatian dalam otak kita.
1: Ya, maknanya tak fokus lah.
0: Betul.
1: Kejap tengok ni, kejap baru sikit ni tengok lagi lain, tengok lagi lain. Kadang-kadang tu dia berantai-gantai.
0: Betul.
1: Bila kita dah, itulah orang kata sekarang ni kan fungsinya FYP kan. Bila kita tengok ceramah kan contohnya kan, bila scroll next tu FYP dia banyaklah berkaitan dengan ceramah-ceramah. Kau tengok ikan-ikan. Kau tengok mancing-mancing. Kau tengok apa resepi-resepi je.
0: Resepi masak, resepi masak je. Contoh macam saya kan, sekarang ni suka tengok resepi. Itu yang keluar macam resepi. Semalam tengok Tok T ajar buat keripap. Lepas tu saya dah berasal nak belajar buat keripap macam Tok T.
1: Oh, sama ni tak pernah buat karipap.
0: Pandai juga.
1: Habis tapi tu cakap nak belajar buat karipap.
0: Sebenarnya karipap, karipap frozen.
1: Menjerat soalan awak. Itu bukan buat, itu beli karipap frozen.
0: Tapi sekarang ni memang macam nak buat karipap Tok T lah. Tok T punya pasal. Nampak? Tapi ceritanya kat sini Safi, sebenarnya fikiran kita sebenarnya akan lebih tenang. Lebih hadir kehidupan kita yang sebenar, lebih mudah fokus, emosi lebih stabil, dan juga dalam masa yang sama kita sebenarnya dapat menikmati manfaat dunia digital ni tanpa kita nak biarkan ia tu macam kawal hidup kita sebenarnya. Itu yang penting.
1: Ya, jadi jangan risau, jangan khawatir mengenai berita-berita. Anda boleh saja selalu buka TV, dapatkan berita-berita daripada TV kan. Sebab kebanyakannya berita di media sosial ni, kita tak cakap semua, tapi kebanyakannya adalah benda-benda viral yang kurang bermanfaat.
0: Betul. Yelah, kalau tengok macam video-video pendek tu kan.
1: Betul. Jadi bolehlah orang kata cuba. Tak boleh orang kata cuba kan. Sikit-sikit dan kurangkan sikit, penggunaan kan? Telefon pintar kita tu. Kurang dari segi apa? Kurang dari segi kita melayari video-video pendek ke, laman-laman sosial ke, yang mungkin kurang memberi faedah kepada kita lah.
0: Mungkin lepas ni apabila kita bersama dengan keluarga, contoh kan, kita dah menonton TV sama-sama, kita letak handphone ni jauh-jauh, kita cuba. Kalau tidak nanti kita ambil, kita scroll juga, cari apa saya tak tahulah. Kan, sama-sama kita cuba eh.
1: Jadilah pengguna media sosial yang bijak.
0: Betul.
1: Okay? Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini.
0: Ada lagu iklim untuk anda, Bulan Jatuh ke Riba. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Lagu Kini Bebas, Kamila dan Anwar Zain yang baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini 11.34 minit pagi.
1: Ya, ikuti rapat kami di semua platform media sosial anda, di TikTok, di Instagram, di aplikasi X, di YouTube ataupun di Facebook kami lah, okay? Banyak antara konten-konten terbaru jugalah yang kami kongsikan, yang kami manik untuk anda selain daripada berita-berita yang sahih kami kongsikan kepada anda.
0: Pastinya semua untuk anda, eh. Baik, kita nak menyapu juga rakan-rakan kita di ruangan Facebook kita, antaranya ada Kamal Bonel, ada Ismail Musa, Ramli Ri, ada Kak Ani Azman, katanya salam untuk semua warga Johor, semoga kita ceria-ceria selalu. Jom kita dengarkan Johor FM sambil bersarapan. Terima kasih. Ada Abdul Rahman Man, Aimi Ishak, Julia Ikin, sama bersiaran untuk DJ berdua, ada Cik Yusuf dan ramai lagi yang bersama dengan kita. Terima kasih semuanya.
1: Mm-hmm. Baik, Kis, dekat media sosial ni, mm-hmm, saya terpandangkan ada satu gambar ni sebenarnya menarik untuk saya kongsikan.
0: Yeah.
1: Gambar ni, dia gambar orang tengah main badminton tau.
0: Mm-hmm.
1: Gambar ni dia ambil dari atas, dari sudut pandangan atas.
0: Okay.
1: Kalau saya kira kat sini 1, 2, 3, 4, ada 4 court.
0: Mm-hmm.
1: Ada 4 court, maknanya kalau sedang bermain tu, dia orang ni kebanyakan main pair lah, main double.
0: Mm-hmm.
1: Tak ada yang main single.
0: Yang main bergu macam tu
1: lah. Main bergu lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ada, maknanya kat sini ada 2, 4, 6, 8.
0: Okay.
1: Ada 8 orang sedang bermain.
0: Mm-hmm.
1: Tapi yang menariknya, caption dekat sini, dia letak setiap orang tu, okay, seorang ni burn out. Seorang ni depressed.
0: Okay.
1: Yang ni happy.
0: Macam kategorikan masalah seseorang,
1: yeah,
0: lah.
1: Ya, betul.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ada seorang ni anxiety.
0: Okay.
1: Ada seorang ni stress about deadline.
0: Mm-hmm.
1: Ada seorang ni looking forward to their holiday.
0: Okay.
1: Itu perkara yang menggembirakan lah.
0: Mm-hmm.
1: Ada satu ni going through divorce.
0: Oh, faham. Maknanya kalau kita tengok daripada kat situ, setiap seorangnya ada masalah tersendiri.
1: Yeah.
0: Tapi, apa yang nak disampaikan sebenarnya?
1: Sebab, kata apabila kita melakukan aktiviti ni, kan, maknanya kita mungkin boleh lupakan seketika.
0: Betul.
1: Masalah kita ni, bila kita bersukan, mungkin itu salah satu cara untuk kita, bukan nak kata lepas tanggungjawab, tapi kita lupakan seketika demi kesihatan mental kita.
0: Betul.
1: Sebab kalau kita terlalu fikir juga, benda tu tak selesai pun.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Jadi mungkin kita boleh luangkan masa sikit untuk menjaga kita punya kesihatan mental kita dengan aktiviti-aktiviti seperti ini.
0: Betul.
1: Lepas tu boleh lah baru kita fikir balik sekejap.
0: Kan? Dia bagi macam rehat sekejap minda dia tu dengan aktiviti bersukan, jumpa dengan kawan-kawan. Nanti masalah tu tak masalah.
1: Mm-hmm.
0: Masih lagi berjalan, tapi itulah yang nak dinyatakan, kita kena keluar seketika, kita kena cari orang kata kehidupan kita sekitar untuk kita hilangkan rasa-rasa segala masalah dalam diri kita lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau kita pun berada di situasi yang sama, kita pun perlu buat benda yang sama lah. Betul, yeah, tak Safi?
1: Betul.
0: Ataupun korang-korang pergi berjalan ke, kita pergi tengok pulau ke, betul tak?
1: Tak, pergi pulau.
0: Ha? Tak, itu contoh.
1: Ya, yeah, itu contoh.
0: Itu contoh lah. Kalau bermain badminton tu, yelah, okey, yeah, jugalah. Saya bagi contoh lain.
1: Ya. Yeah.
0: Kan?
1: Ada rezeki, kita boleh je buat apa-apa aktiviti yang kita suka sebenarnya.
0: Betul.
1: Jangan ikutkan sangat kan kadang-kadang. Tapi dengan syarat, yang kita suka tu tak memudaratkan lah.
0: Oh.
1: Janganlah, aku nak pergi hiking sorang-sorang. Jangan, tak peduli. Itu janganlah. Dah tahu sorang-sorang tak mampu, nak pergi sorang-sorang kan hilang ke apa, susah.
0: Nak naik tangga pun sempoi, nanti nak pergi hiking.
1: Jangan pula buat aktiviti yang boleh memudaratkan diri sendiri.
0: Tak happy lah macam tu, eh. Okey, baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ni. Ada sikit lagi masa untuk anda dalam Aura Pemata. Ada lagu Photograph di Alam Fana Cintamu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, itu dia lagu ini. Sesuatu di dalam dirimu. Ada apa tu dalam diri anda?
1: Ya, yeah, ada masa kadang-kadang kita berjaya lah menyembunyikan tentang apa yang kita rasa. Bak kata apa yang saya kongsikan tadi kan. Mm-hmm. Dalam tempoh kita bersukan tu, kalau mm-hmm. kita main bola sepak sekalipun, 11 lawan 11, ada lebih kurang 22 orang dalam tu. Mm-hmm. Bukannya semua tu tak ada masalah.
0: Semua hakikatnya tu ada masalah tersendiri.
1: Setiap seorang tu ada yang tengah risaukan anak sakit. Tapi dia dah tahu anak sakit pergi main bola apa-apa. Tak, bukanlah kan. Bukanlah sakit tu yang sakit tak boleh. Ni sakit yang mungkin dalam tempoh bertenang. Bukanlah sakit yang tengah demam tu tak dibawa ke hospital. Tak. Ada yang tengah ada masalah dekat tempat kerja.
0: Ada yang mungkin tengah putus cinta pun ada.
1: Betul.
0: Semua masalah dengan berkaitan jiwa
1: itu
0: lah.
1: Itu masalah. Ada juga yang seronok. Contohnya, wah, minggu depan nak sarung cincin.
0: Itu yang seronok lah.
1: Tapi sarung cincin pergi main bola bahagia pula kan. Itulah dia. Kadang-kadang dalam pada kita melihat seseorang tu yang mungkin tengah gembira tapi 1001 permasalahan mungkin kita tak tahu apa yang sedang dialami sekarang ni.
0: Betul. Jadi anda sendiri tahu keadaan diri anda, bagaimana untuk kita keluar seketika daripada masalah kita itu. Itu yang penting untuk mengawal kita punya tadi kesihatan mental.
1: Betul. Okeylah, tugasan kami sudah pun berada di penghujungnya. Cukup setakat untuk hari ini. InsyaAllah hari esok kita akan bersua kembali juga dalam segmen yang sama, Aura Permata, bermula pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah hari.
0: Selepas ini Variasi Permata akan bersama dengan anda untuk 6 jam berikutnya. Hari ini anda akan ditemani oleh DJ Akim. Terus ceria bersama dengan kami. Lagu Fasal Latif, Alam Cerdia. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Bangun.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Itu dia tadi Adam Nurkis, lagunya Alasan, membawa kita ke jam 12.15 minit ketika ini, Variasi Permata sehingga pukul 6 petang nanti. Dan Hakim temani anda untuk tengah hari hingga petang nanti. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih lah kepada DJ Sofin dan juga DJ Kiss tadi yang menemani pagi anda dalam Aura Permata. Baiklah, tengah hari ini mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan pendengar kita yang nak pergi makan tengah hari. Okay, ucapkan selamat menjamu selera. Hati-hati dalam perjalanan kan. Ha, ingat, makan tu jangan ikut tekak aje. Pilih mana yang sihat untuk badan kita juga. Baiklah, mungkin ada dalam kalangan rakan pendengar kita juga terkejut ya, kenapa dengan suara Hakim tengah hari ini. Baiklah, sebenarnya Hakim cakap dengan bos sebab Hakim malam ni nak tengok bola. Tak adalah, saja je. Nak teman-temankan anda juga, nak rasa juga konti ni macam mana feel dia tengah hari tu. Macam mana, okey ke tak tu pendengar-pendengar kita? Okeylah, insyaAllah ya, semuanya okey, siap-siap belaka. Ingat, masuk balik ofis daripada lepas makan tengah hari nanti, senyum je, perut pun dah kenyang kan. Harapnya mood pun happy. Kalau kita happy, orang sekeliling kita happy, insyaAllah. Kita nak happy macam lagu selepas ini daripada Wani Hasrita. Lagu apa tu? Lembayung Tari, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: Hi, Nolela.
1: Alahai Norlela, ha, tu dia lagu Haziq Rosbi. Ada tak dalam kalangan pendengar kita namanya Norlela? Ha, ni lagu untuk anda. Baiklah, Hakim, sebenarnya cerita pasal pendengar kan, ada dalam kalangan pendengar-pendengar kita yang mungkin sempat untuk mengunjungi WhatsApp dan juga menghubungi nombor konti kita, dan Hakim rasanya wajarlah untuk Hakim bacakan sedikit ya ucapan daripada para pendengar kita. Contohnya daripada Jamal Amal ni, ha, semalam kita bersua dengan Jamal Amal ni, Jamal Amal ni dah jumpa kita, dah tahu dah wajah Hakim macam mana kita bersua di Johor FM semalam. Terima kasih datang singgah. Ucapannya, salam DJ Hakim, tempat kerja saya dah hujan kan cuaca kat Johor FM tu, okey ke? Tu ajalah nak tanya. Ditanya kat sini okey ke tak, hujan ke tak. Itulah bila baca kiriman daripada Jamal Amal ni, barulah saya rasa sejuk sebenarnya konti sekarang ni. Dan saya tengok dekat luar pula, patutlah dah hujan rupanya. Bila cuaca dekat Johor Bahru ni mendung hujan ya, gerimis sekarang ini sebenarnya. Tak nampak macam gerimis sangat, memang dah hujan lah kiranya. Tapi tempat anda macam mana? Kalau hujan lebat ke, apa-apa ke sekalipun, ribut ke kan? Contohlah kan, berkongsi dengan kita. Nanti Hakim war-warkan dekat Radio Johor FM ya. Macam mana tu nak bagi tahu DJ? Yang senang je, WhatsApp kami di nombor 012-9301019. InsyaAllah, kalau ada kiriman-kiriman, Hakim akan bacakan. Contohnya daripada Abang Nin Banjari, antara orang yang kerap muncul dalam WhatsApp kita. Terima kasih Abang Nin Banjari. Ucapannya adalah, Hakim bacakan ya. Assalamualaikum DJ Hakim, di konti Variasi Permata, dengan sihat-sihat senyuman manis lagi ceria-ceria selalu hendaknya, amin. Amin, terima kasih Abang Nin Banjari. Ucapan untuk isteri Fadilah yang tengah memasak sop ayam. Abang, saya brunch dia tadi, saya tak lunch lagi. Kecoh, saya tengok Abang bagi emoji ayam ni lepas sebut sop ayam tu. Rasa macam nak kekah je ayam tu eh. Untuk makan nanti ada ni Osman, Ujang Pontian, Pak Wan, Din dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih DJ Hakim, lagu-lagu disiarkan terhibur. Malam ni berapa gol ya? Dia tanya malam ni berapa gol. Anda semua tahu tak, malam ni kita, pasukan kebanggaan kita Johor Darul Takzim, ada game bola. Tapi nanti Hakim ceritakan. Kita layan dulu lagu selepas ni. Kalau tadi Hakim tanya lagu Nolila, ada tak dalam kalangan pendengar kita nama Nolila? Lepas ni Hakim nak tanya, ada tak nama pendengar kita namanya Bawang? Sebab lepas ni kita dah dengar lagu Bawang Merah, Bawang Putih, nyanyian Era, Shazira dan Nabila Maharani.

Menjadi Dewasa, lagu daripada Aziz Harun, Randy Pandugo dan Naki. Itu dia. Lagu ni sebenarnya Akim mainkan sebab dia menceritakan tentang bagaimana dunia orang dewasa ni sebenarnya rupa-rupanya tak seindah macam kita bayangkan waktu kita kecil dulu. Yang mana kalau kita rasa dulu kecil-kecil kan, kita tengok, kita tak sabar nak jadi orang dewasa. Rasanya bebas, dapat pergi ke mana-mana, ada duit. Tapi realitinya, kita sebagai orang dewasa ni penuh dengan beban tanggungjawab, tekanan, dan juga ada dalam kalangan kita yang mungkin alami tekanan mental apabila dah dewasa ni. Itulah realiti ataupun lumrah kehidupan seorang dewasa. Kadang-kadang kita terlampau penat, dan kadang-kadang kita penat tu sampai kita nak menangis pun kita tak boleh nak tunjuk dekat orang. Tapi itulah Hakim nak cerita. Pesanan sikit lah Hakim untuk orang ramai ya. Menangis bukan tanda kita lemah, tetapi menangis tanda kita dah kuat untuk terlampau lama. Itulah dia sikit sebanyak yang Hakim boleh kongsikan sebab kita semua dah dewasa. Kita faham bagaimana tanggungjawab itu, apa yang diamanahkan kepada kita itu kadang-kadang berat. Yalah, faham. Tapi nak buat macam mana kan? Kita dah dewasa, kena tunjuk kuat depan orang ramai. Tak gitu. Apapun, cerialah selalu. Senyum je. Apa-apa masalah yang melanda, senyum je. Nak tak nak, kena seronok. Gitu. Buat kerja pun, kena seronok. Dengan Radio Joy FM pun, kenalah seronok-seronok. Macam lagu selepas ini pun, kita nak seronok-seronok. Kita nak seronok-seronok dengan lagu kita, Amira Osman, Irfan Haris. Adik-beradik ni. Dengan lagunya, Rasa dan Takdir.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 1 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.4 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 1.5 minit tengah hari. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.8 minit tengah hari. Demikian itu tadi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor.

dan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Saudara, sebentar tadi tepat pukul 1.04 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Johor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan juga muslimat.
1: Setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka hari ini mari kita lihat dengan mata hati bahawa di sebalik sakit itu ada rahmat yang tersembunyi. Yang pertama, kita perlu yakin bahawa sakit itu pasti ada hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan sia-sia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap kesakitan pasti ada maksudnya. Mungkin ada sakit, mungkin dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa kita yang kita sendiri lupa. Contoh, seorang ayah melihat anaknya bermain pisau. Lalu si ayah tadi tarik dengan tegas, anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam, sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit, kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah, bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora, kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia, tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, duka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian, bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa, tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Itu dia tadi lagu Nabila Razali. Balas balik membawa kita ke pukul 1.48 minit tengah hari. Baiklah, tadi ada rakan pendengar kita yang bertanyakan cuaca di Johor Bahru di sekitar Johor FM ini. Hakim boleh kongsikan, alhamdulillah cuacanya kalau tadi hujan, sekarang ini dah mula redup dan kembali cerah. Tapi itulah kalau Hakim tengok dekat luar tu, dekat cermin luar ni, kawasan perkarangan parking RTM ini masih lagi basah. Mungkin nampaklah sikit hujan-hujan lintik tu, ya. Baiklah, Hakim nak kongsikan, kalau kita cerita pasal hujan ni, mesti ada dalam kalangan ibu bapa yang selalu pesan dekat anak-anak kita, jangan mandi hujan, jangan kena hujan, kepala tutup. Sebab apa? Sebab takut demam. Tapi sebenarnya istilah bila kita katakan bahawa hujan ni dia ada kuman lah contohnya kan, lepas tu kena dekat badan kita dan jadinya demam, itu sebenarnya bukanlah tak betul, tetapi ada penjelasan saintifik yang mengatakan kenapa apabila kita terdedah dengan hujan ni kita selalu kena demam lepas tu. Mari sini Hakim kongsikan. Satunya, apabila badan kita terkena hujan dalam keadaan mula-mula kita, badan kita, suhu kita normal, tetapi apabila basah terkena hujan, maka akan berlakunya penurunan suhu badan yang mendadak. Dan ini sebenarnya memaksa badan kita menggunakan banyak tenaga untuk menghasilkan kehangatan. Sebab itu suhu badan kita boleh naik lepas kita terdedah dengan hujan. Dan lagi satu pula sebab adalah sistem imun kita lemah ketika suhu sejuk. Dan ini menyebabkan saluran darah kita mengecut dan juga melambatkan pergerakan sel darah putih untuk melawan kuman. Baiklah, kemudian kalau kita terkena hujan, badan kita basah, hidung kita berair, dan itu sebenarnya pendengar-pendengar sekalian membuka ruang untuk kuman masuk. Sebenarnya bukanlah air hujan tu bawa kuman, tapi dia menjadi pencetus untuk kuman itu hinggap ke dalam badan kita. Dan disebabkan itu semua, kita lebih terdedah dengan risiko untuk demam. Jadi adik-adik sekalian, dengar cakap ibu bapa, janganlah apa orang kata, hujan-hujan tu pergi main kat tengah jalan ke, tak mau hati-hati, itu bahaya. Jangan main kat tepi jalan sebab jalan pun basah kan. Hati-hatilah, ya. Apa-apa pun, selepas hujan mesti ada pelangi. Tiba, kita nak layan lagu selepas ini daripada Kelangit. Lagunya pun berkenaan dengan hujan, tapi setelah hujan. Kelangit, Johor FM, Permata Selatan.

0: semua. Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cikgu.
0: Hai Wak.
1: Khabar ni?
0: Waras. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ni?
1: Dinuiki simpen nak wala yo.
0: Boleh lah tu.
1: Nah, takon khabar ni pendengar khabar. Piye khabar ni kapeh pemiring dinuiki?
0: Itu Wak tanya.
1: Tanya.
0: Apa khabar semua pendengar hari ini? Piye khabar? Piye khabar?
1: Khabar. Pemiring.
0: Pemiring.
1: Dino iki.
0: Dino iki. Encik Kis nak cuba laju sikit.
1: Okey.
0: Piye khabar? Khabar pemirong. Pemirong pula wah.
1: Pemiring.
0: Pemiring. Mana datang pemirong ni wah?
1: Pemirong jadi O tu.
0: Piye khabar? Piye
1: khabar?
0: Piye khabar?
1: Khabar. Pemiring dino iki.
0: Pemiring dino iki. Awak susah benar ni wah.
1: Tak apalah, kita belajar.
0: Kita belajar. Tapi ayat ni memang kita boleh selalu selalu gunakan untuk para pendengar kan. Jadi
1: betul.
0: Untuk semua para pendengar semua, piye khabar? Khabar pemiran dino iki.
1: Okey, benar.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.
2: Di bawah langit Johor kita jumpa makna sepatah sehari walau dengan senada. Energi DJ Cikis menyinari.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

Akim dan Stacey, Ritma dan Rima, lagu yang membawa kita ke jam 2.20 minit petang pada ketika ini. Akim nak ucapkanlah terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Johor FM yang masih lagi tune in ke Johor FM Pematang Selatan, dan khasnya rakan-rakan pendengar kita yang menemani Akim dalam ruangan WhatsApp pada ketika ini. Akim nak bacakan serba sedikit apa antara kirimannya ya. Contohnya daripada Kak D dari Seri Medan, nak buat ucapan untuk semua rakan pendengar Johor FM, tak kira di mana saja anda berada. Tak lupa juga buat Kak Meslina, Abang Ujang, Nil Banjari, Ismail Musa, Udin Din, Pak Wan dan semua yang mendengarkan Johor FM saat ini. Akak tengah layan Johor FM sambil masak ayam ungkep dan bucuk paku tumis. Ya Allah Kak, kita dekat konti ni cuma dapat gigit jari je, tahu tak? Dia masak ungkep. Oh, kegemaran tu, kegemaran. Lepas tu boleh pula dia kata, jom jemput datang ke rumah Kim. Kak D, Seri Medan tu saya on the way lebih kurang 2 jam. Kejap lagi lepas habis konti saya datang lah. Simpangkan sikit ayam ungkep tu bahagian peha, boleh peha. Terima kasih Kak D yang menemani Hakim petang ini. Baiklah, Hakim nak baca juga daripada Waknah ni. Waknah ni dia berkongsikan gambar dia dengan anak dia, seorang jururawat. Indah tengok dekat WhatsApp ni ya. Ucapannya, Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Moga terus ceria selalu. Hakim, Wakna nak ucapkan selamat hari jururawat kepada anak Wakna, Nor Faiza binti Rasali dan rakan-rakannya yang bertugas di Hospital Sultanah Nora Batu Pahat. Ya Wakna, semalam kita meraihkan hari sambutan jururawat sedunia. Jadi itulah, Hakim pun di pihak Johor FM ingin mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan serta kesabaran anggota jururawat di Malaysia ini dalam merawat pesakit kita. Mereka inilah insan yang orang kata bertukus lumus demi memperjuangkan sistem kesihatan negara kita. Yelah kan, kadang-kadang ni segala penat kita dan risiko kita terasa berbaloi sebenarnya bila kita tahu siapa yang kita perjuangkan. Tiba. Sebenarnya Hakim sebut ni, Hakim nak relatekan dengan lagu selepas ini. Kita layan dulu pesanan daripada Bruno Mars, Risk It All. Ya, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

2.40 minit petang bersama Hakim dalam variasi Permata. Baiklah, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian yang menemani Hakim pada petang ini, yang bersama-sama dalam variasi Permata sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih banyak-banyak. Hakim harapkan semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang dah kita putarkan untuk petang ini. Baiklah saudara, Hakim nak berkongsikan sedikitlah ya. Kita dalam dunia ini mungkin tak mampu nak hentikan angin ribut yang melanda kita. Namun, kita masih boleh menyesuaikan layar kita untuk terus mengharungi badai yang melanda. Dan pendengar-pendengar sekalian, begitulah kehidupan. Kita kadang-kadang tak mampu nak kawal segala benda yang datang dekat kita, ya. Tetapi apa yang kita boleh tentukan adalah bagaimana cara kita untuk bertindak dan juga bangkit menghadapi setiap ujian yang mendatang. Tak gitu? Aha, betul. Mungkin Hakim juga boleh kongsikan lah ya. Kadang-kadang hidup ini mengajar kita tentang istilah kecewa sebenarnya, tentang pengorbanan dan tentang rasa yang tidak dihargai. Tapi tak semua luka perlu dibalas dengan kebencian, ya. Ada waktunya kita perlu memilih untuk terus melangkah dengan hati yang lebih matang. Mungkin ada yang tertanya, kenapa Hakim tiba-tiba berbicara sedemikian, ya? Sebab inilah istilah yang cuba disampaikan dalam lagu yang Hakim nak mainkan seterus ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Nabila Razali yang berjudul Balas Balik. Sebuah lagu yang bukan sekadar tentang kekecewaan tetapi tentang keberanian untuk bangkit semula selepas dipermainkan. Nak tahu iramanya bagaimana? Nak tahu lagunya bagaimana? Terus setia hanya di Johor FM Permata Selatan. Dengar dulu, Nabila Razali, Balas Balik.

Itu dia Huntrix Golden, lagu yang membawa kita hingga ke pukul 2.48 pada ketika ini. Kim nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda yang tune in ke Juarapan Permata sekarang. Baiklah, hari ini sebenarnya 13 hari bulan Mei, dan besok kita akan sambut Hari Kesedaran Autism Sedunia 2026. Baiklah, apa yang ada sempena Hari Kesedaran Autism ini, Hakim kongsikan di Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru. Akan ada sambutan Hari Kesedaran Autism Sedunia dan pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang hari, dan antaranya ceramah berkaitan autism dalam kalangan remaja dan juga dewasa, serta forum perkongsian pengalaman bersama Nur Arif Jasmine. Siapa ini? Siapa Nur Arif Jasmine ini? Dia adalah penerima anugerah ikon anak istimewa Johor, dan juga terdapat pelbagai aktiviti seperti reruai, kuis interaktif dan cabutan bertuah. Jadi untuk anda yang berkelapangan besok, yang mungkin nak mendalami apa itu artinya autism ini, bolehlah singgah ke Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru, bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang besok. Ya, Hakim perasan ada dalam kalangan pendengar yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp. So, Hakim nak bacakan sikit antara kirimannya daripada Izzah Hakim, Felda Bukit Permai. Katanya, buat semua sahabatku sayang, buat yang mengenali diri ini, assalamualaikum, yuk layan variasi permata terbaik. Kat sini tadi mendung, sekarang dah cerah, tapi dia baru masuk WhatsApp yang baru, sekarang dah hujan balik. Gitulah cuaca hari ini ya, kejap mendung, kejap hujan, kejap cerah. Jadi di mana saja anda berada, hati-hati, Hakim ucapkan. Dari Haji Jahpaiman pula di Felda Kahang Timur. Assalamualaikum DJ Hakim, selamat tengah hari. Kahang Timur dari pagi mendung, tak nampakkan cahaya, panas. Hujan dan panas rezeki dari Allah jua. Oh, maksud dia di sini hujan dan panas tu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Terima kasih seadanya buat sahabat Wakna, ibu, Miss Akak Hajah Hasma dan juga kawan-kawan yang mengenali diri ini. Buat yang tak sihat, jangan lupa makan ubat. Manis pesanannya itu. Baiklah, Hakim nak sambung juga baca pesanan daripada Wakna ni tadi. Dia berkongsikan gambar dia dengan anak dia. Lepas tu dia kata, terima kasihlah Hakim baca pesanan daripada Wakna. Ni Hakim Wakna kongsikan ya gambar Wakna tengah siang pucuk paku pakis ni. Dia tanya, Hakim pandai makan tak? Wakna, hati-hati. Hakim, semua benda Hakim makan. Tapi nak masak tu Hakim tak reti. Makan reti. Nanti Hakim datang singgah makan pucuk pakis ni. Masak apa tu? Tak kisahlah masak apa. Janji jemput Hakim. Baiklah, kita nak meneruskan hiburan dengan lagu selepas ini daripada Kaibaha, Kalau Bukan Aku. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

amat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Hai, saya Helmi Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Permata. Biar rasanya.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: FM.
1: Terima kasih atas kesediaan mendengarkan Juara FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 4.22 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau yang berdekatan dengannya 4.25 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.27 minit petang. Dan terakhir, Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.29 minit petang. Demikian, itu tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janji.

0: sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan
3: guru
2: bersama.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
4: Johor FM.

Lagu daripada Akasha, Embun, membawa kita ke pukul 4.43 minit petang. Terima kasih Hakim ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM yang setia menemani Hakim dalam variasi permata ketika ini. Khususnya Hakim nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang singgah di WhatsApp dan juga yang tinggalkan komen di ruangan Facebook. Sini Hakim nak baca kan ya. Daripada Kak Rubiah ini, Assalamualaikum, selamat petang DJ Hakim. Waalaikumsalam. Kak Rubiah ni dari Kampung Seri Gajah Cang. Salam yuk ngeteh buat semua. Kak Rubiah, variasi permata Kak Rubiah. Bukan yuk ngeteh lagi dah. Tapi tak apa, Hakim maafkan ya. Sebab Kak Rubiah selalu WhatsApp Hakim. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, salam petang buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana berada, buat semua pelanggan warung Kak Rubiah di Desa Temu Jodoh. Terima kasih sayang kamu semua buat pekerja-kerja warung Kak Rubiah. Wirda Iskandar band, kerja-kerja jangan ngulur. Dengar tu, bos kata jangan ngulur. Ingat tu, kerja biar ikhlas lah ya. Nanti hasil yang kita dapat tu hasil yang orang kata barokah. Ingat. Baiklah, meneruskan lagi ucapan daripada rakan kita di WhatsApp. Assalamualaikum Hakim, selamat petang, selamat berkonti dari Wak Ali dari Felda Belitung. Buat Ponia, Haji Omar, Ismail Musa dan isteri, Mami Direnggam, Nur Kamaria dan semuanya, selamat petang dari Wak Ali. Baiklah, Hakim nak berkunjung pula di Facebook, di ruangan komen juga ada yang turut menitipkan komen daripada Soekarno Karno ni. Selamat petang DJ Hakim, selamat bertugas di segmen... Salah ni, dia sebut yuk ngeteh lagi. Beberapa kali Hakim nak pesan, bukan yuk ngeteh, variasi permata. Ingat tu pendengar-pendengar. Tak ada lagu-lagu dah ya, tak apalah. Hakim pun kadang-kadang tersasul, tersebut. Baiklah, selamat bertugas, semoga sihat hendaknya serta rakan-rakan di mana jua berada. Salam petang semua. Daripada Marfuah Parlan pun, Assalamualaikum DJ Hakim, selamat petang, salam variasi permata. Ni betul. Salam variasi permata buat semua pendengar setia Johor FM. Layan. Terima kasih. Semua pendengar-pendengar kita, meriahnya bukan hanya pada kalau kita jumpa depan-depan. Mereka ini meriah juga di media sosial kami, baik di Facebook, di TikTok, TikTok, DX dan juga semualah. Semua yang sudi-sudi berkomen. Terima kasih banyak-banyak. Ni Hakim nak kongsikan ni. Baiklah, kalau anda berkelapangan pada 16 dan 17 Mei ni, lusa ni 2026 ni, ada program yang akan berlangsung di Nafas Mall Tangkak Muar Johor. Biasa kalau dengar di konti ni, DJ-DJ selalu promote yang dekat Johor Bahru je. Ni Hakim promote dekat Tangkak pula ya. Jadi apa tu ada? Kita ada Festival Agro Madani Peladang at Nafas Mall Muar. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda sisi keluarga. Contohnya macam, ni kalau Hakim ni, Hakim pergi ni sebab ada jualan Agro Madani. Lepas tu ada produk jenama peladang, maka dan kraft tangan serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Dan turut diadakan pertandingan ukiran buah, mewarna kanak-kanak dan juga aktiviti keluarga. Jadi kalau anda semua yang tanya, bila ni Hakim? Bila? Baiklah, ini adalah pada 16 Mei, 10 pagi hingga 10 malam dan juga 17 Mei, 10 pagi hingga 6 petang. Jadi, kepada yang berkelapangan, kepada yang duduk dekat-dekat situ tu, area Muar tu, penduduk-penduduk Muar, jangan lupa, jangan datang, jangan lepaskan peluang untuk datang dalam Festival Agro Madani Peladang at Nafas Mall 2026. InsyaAllah lah kalau Hakim free pun Hakim datang sebab dia jualan Agro Madani tu. Nak cari ikan. Baiklah, apa pun, meneruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Kita ada lagu daripada Datuk Sheila Majid, Antara Air dan Jakarta. Lagu yang diminta daripada pendengar kita di WhatsApp. Hakim tunaikan hanya di Variasi Permata.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenalpasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial.

kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika, kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vinsian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Itu dia lagu Yarmouk. Sang Puteri membawa kita ke jam 5.27 minit petang. Jam yang terakhir untuk variasi permata. Terima kasih menemani Hakim sejak daripada pukul 12 tengah hari tadi. Tapi untuk anda terus setia bersama Johor FM di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Ada tak dalam kalangan pendengar kita yang peminat bola sepak? Mesti ada kan? Ini Hakim nak kongsikan. Malam ini, Johor Darul Takzim, pasukan kebanggaan rakyat Johor, akan turun dalam misi kejohanan paling tinggi di peringkat Asia Tenggara, iaitu kejohanan ASEAN Cup Championship. Ini Hakim nak kongsikan. JDT akan turun dalam misi untuk membalas dendam dan bangkit semula selepas tewas 1-3 di tangan kelab Thailand, Buriram United. Perlawanan akan berlangsung di Thailand, di Chang Arena, Thailand, merupakan kubu kuat Buriram United. Dan kalau anda semua selalu menonton saingan antara JDT dan juga kelab-kelab Thailand ini, memang JDT ada kesukaran lah. Tetapi kita sebagai peminat, kita kena terus sokong pasukan negara kita yang membawa nama negara kita di peringkat ASEAN, JDT dan Selangor khususnya. Perlawanan antara JDT dan Buriram United akan berlangsung pukul 8 malam, manakala perlawanan antara Selangor dan juga pasukan daripada Vietnam ini akan berlangsung pada pukul 6.30 petang kalau saya tak silap lah. Apapun, kita sebagai peminat perlu menjadi pemain yang ke-12. Perlu menjadi individu di sebalik pasukan kebanggaan kita dan perlu terus sokong pasukan-pasukan kita tak kira apa jua keputusannya, supaya arena ataupun industri bola sepak negara kita terus mekar. Jadi untuk pasukan-pasukan yang mewakili nama negara, pastikan anda bermain untuk lencana di dada. Itu pesan Hakim. Harapnya adalah pemain-pemain jadi buka Johor FM ya. Itulah Hakim nak berkongsikan juga. Game ini merupakan game yang menjadi misi besar untuk JDT selepas tumpas 1-3 pada aksi timbal balik pertama di Stadium Sultan Ibrahim minggu lepas, dan ini bermakna JDT perlu memburu sekurang-kurangnya kemenangan 2 gol untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. Itu dia. Apapun, jangan lupa malam ini perlawanan bermula pukul 8 malam. Kalau Hakim tak balas WhatsApp pukul 8 malam, itu tandanya Hakim tengah tengok bola. Game penting ni, takkanlah kita terlepas. Apapun, JDT tetap di hati, Harimau Selatan tetap di hati. Kita meneruskan lagi hiburan di jam terakhir kita. Selepas ini kita ada lagu daripada Amshali dan Bunga. Lagunya Belai, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab, yelah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang, tak ada plan lagi lah. Sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni. Kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar, nak buka kedai baru pun, at least cafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini. Okey. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kepi itu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Sol tadilah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasihlah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Pendengar-pendengar sekalian, kadang-kadang ada perkara yang kita rancang sebaik mungkin namun akhirnya tetap tak menjadi seperti yang diharapkan. Tetapi percayalah, tidak semua yang kita mahu itu baik untuk kita dan tidak semua yang tertangguh itu bermaksud kita gagal. Ingatlah, dalam hidup ini ada takdir yang hadir untuk menggembirakan dan ada juga yang hadir untuk mematangkan. Ha, itu mutiara kata yang Hakim titipkan sempena perpisahan kita dalam segmen Variasi Permata pada ketika ini. Kita dah berada di penghujungnya. Terima kasih menemani Hakim 6 jam bersiaran sejak daripada pukul 12 tengah hari tadi. Anda semua yang mendengarkan Hakim di radio, yang bersama dengan Hakim di TikTok Live dan juga yang bersua di ruangan Facebook dan juga WhatsApp, Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita punya pertemuan sampai di sini sahaja, tapi hiburan masih lagi diteruskan untuk segmen seterusnya. Kita dah ada DJ Handsome kita tiba di dalam konti ini dengan rambut baru. Baru gunting, guys. Ha, itu dia yang akan menemani anda malam ini. Samito.
1: Ya,
0: itu dia. Ha, anda dah mendengarkan suaranya. Anda mesti tak sabar nak layan kerenahnya yang banyak celotehnya malam ini. Pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan. Untuk saya pula, sampai di sini saja pertemuan kita. Andai kata tersalah bahasa, tersilap bicara, maafkanlah sama-sama ya. Baiklah, hiburan kita diteruskan dengan lagu daripada Faris Adnan dan Selfie Yama, Seindah Syurga, hanya di Johor FM Permata Selatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Syed Ahmed.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita lihat dengan mata hati bahawa di sebalik sakit itu ada rahmat yang tersembunyi. Yang pertama, kita perlu yakin bahawa sakit itu pasti ada hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan sia-sia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap kesakitan pasti ada maksudnya. Mungkin ada sakit, mungkin dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa kita yang kita sendiri lupa. Contoh, seorang ayah melihat anaknya bermain pisau. Lalu si ayah tadi tarik dengan tegas, anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam, sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit, kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, luka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian. Bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa, tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma zayyin akhlaqana bil-Qur'an, Allahumma arhamna bil-Qur'an, warzuqna yawmal qiyamati syafa'atal Qur'an. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, utama dan pertama, marilah sama-sama kita ucapkan, zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini, waktu dan ketika ini direzekikan kepada kita untuk bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang diketengahkan untuk sama-sama kita telusuri, pelajari, menghayati, memahami, sekaligus semoga Allah mempermudahkan kita untuk beramal dengannya, semuanya demi kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah, kita masih menelusuri ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan perihal rezeki. Kembali kepada perbahasan sebelum, rezeki adalah apa saja yang dimanfaatkan, apa saja yang dapat kita manfaatkan, sama ada di dunia ataupun setelah kematian kita. Apa saja yang dapat kita manfaatkan yang merupakan kurniaan dari Allah disebut sebagai rezeki. Kali ini surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Dua ayat yang tidak terlalu panjang ini menceritakan tentang rezeki yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang gugur syahid setelah kematian. Bayangkan, setelah kematian mereka mendapat sesuatu yang dapat mereka manfaatkan, disebut juga sebagai rezeki, kurniaan dari Allah. Ayat 169, 170 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Perhatikan maksud dari kedua-dua ayat ini, 169, 170. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, dan jangan sesekali kamu menyangka dan mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, yang syahid di jalan Allah itu, mati. Bahkan sebenarnya mereka itu di sana hidup, mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Farihin, mereka sebenarnya bergembira dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka dari kurniaannya. Dan mereka itu berseronok hati dan bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahawa mereka tidak ada rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang yang syahid dunia dan akhirat, orang-orang yang gugur syahid dunia dan akhirat, apakah yang dimaksudkan syahid dunia dan akhirat? Iaitu orang-orang yang di dunia dipanggil, dilihat, digelar dengan orang yang mati syahid, pada masa yang sama di sisi Allah mereka dikira sebagai orang yang benar-benar syahid di jalan Allah. Mereka ini
setelah gugurnya dan pergi meninggalkan alam dunia, mereka melangkah masuk ke alam barzah, mereka itu mendapat rezeki dari Allah. Mereka mendapat kurniaan dari Allah. Di antara bentuk rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka ialah farihin. Mereka bergembira, seronok dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di alam yang berikutnya. Sebagaimana yang kita sebutkan, di alam kubur ada nikmat dan azabnya. Mereka mendapat nikmat di alam kubur. Wayastabshirun, pada masa yang sama mereka bergembira kerana melihat akan ada yang menyusuli mereka selepas ini. Akan ada teman-teman mereka, kawan-kawan mereka yang sama-sama di medan jihad tetapi masih hidup di dunia. Masih hidup tetapi tetap masih lagi istiqamah, konsisten berjihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang telah gugur syahid ini, yang telah diberikan rezeki di alam yang berikut, maka mereka pada masa yang sama bergembira. Bergembira kerana kawan-kawan mereka, teman-teman mereka bakal menyusuli mereka kerana masih berada di medan jihad. Mereka semua ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut untuk menghadapi apa yang mendatang, dan mereka juga tidak merasa bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan, iaitu dunia yang telah mereka tinggalkan. Semua yang mereka perolehi ini merupakan manfaat yang dapat mereka manfaatkan, lalu disebut sebagai rezeki. Orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah, jangan menyangka kecederaan, kelukaan dan tragedi yang menimpa mereka itu hanya berbentuk kesakitan semata-mata. Sejurus mereka melangkah ke alam berikutnya, sebenarnya mereka sedang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Kulai 101.9 Taip Anda Indah Pura Kelab.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Masya Allah, subhanallah. Ini doa yang selalu kita lazimkan untuk mendoakan pada kedua ibu dan bapa kita. Masya Allah, ibu ayah kita mengasihi kepada kita, ditatangnya kita, dijaganya kita daripada kecil sehingga dia cukup marah kalau anak kecilnya itu dihinggapi nyamuk. Masya Allah, subhanallah. Mereka menatang, menjaga kita umpama menatang minyak yang penuh. Dia jaga supaya minyak itu tak tumpah, sama macam mana diibaratkan dia menjaga anaknya itu supaya dapat dalam keadaan yang baik daripada segala serba-serbi. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sunnahnya Nabi yang kita nak sebut dalam pertemuan kali ini khusus dalam rancangan As-Sunnah pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan. Kita nak membincangkan bahawa nak sebut tentang siapa yang tak mengasihi maka dia ni tidak akan dikasihi. Masya Allah, ini nak cerita tentang apa tuan-tuan? Mari kita melihat dalam satu riwayat hadis. Haddasana Muhammad ibn al-Ala'i qala haddasana Muawiyah bin Hisham an Shaybana an Firasin an Atiyah an Abi Sa'id anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Daripada Atiyah, daripada Abi Sa'id, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Mana satu lagi riwayat yang saya nak sebutkan dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamullahu. Maksudnya daripada Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu an, dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak mengasihi ia akan manusia maka Allah tidak mengasihinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mengasihi dengan cara memberi kasih dan sayang. Kita kena faham, walaupun ayah kadang-kadang perlu tegas, mak kadang-kadang perlu jadi singa yang lapar, namun kasih sayang sangat penting. Cium anak, peluk, usap kepalanya, kemudian puji dia bila dia buat perkara-perkara yang baik, perkara yang bermanfaat. Semua ini sunnah dan pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malah sentiasalah doakan untuk anak-anak. Doa ibu dan ayah ini sangat luar biasa tuan-tuan. Kita ingat sama-sama, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah kena selalu doakan yang baik-baik untuk anak-anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga doa yang mustajab, tidak diragukan padanya doa orang yang dizalimi. Satu, doa orang yang bermusafir. Dua, dan doa ibu dan ayah kepada anaknya. Tiga, Masya Allah, peringatan kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
2: Hai Cikgu.
1: Hai Wak.
2: Khabar ni?
1: Waras. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ni?
2: Dinuiki simpenak wala yo.
1: Boleh lah tu.
2: Nah, takon khabar ni pendengar khabar. Piye-piye khabar ni kapeh pemiring dinuiki?
1: Itu Wak tanya.
2: Tanya.
1: Apa khabar semua pendengar hari ini? Piye khabar? Piye khabar?
2: Khabar? Pemiring.
1: Pemiring.
2: Dino iki.
1: Dino iki. Encik Kis nak cuba laju sikit.
2: Okey.
1: Piye khabar? Khabar pemirong. Pemirong pula wah.
2: Pemiring.
1: Pemiring. Mana datang pemirong ni wah?
2: Pemirong jadi O tu.
1: Piye khabar? Piye
2: khabar?
1: Piye khabar?
2: Khabar pemiring dino iki.
1: Pemiring dino iki. Awak susah betul ni wah.
2: Tak apalah, kita belajar.
1: Kita belajar. Tapi ayat ni memang kita boleh selalu selalu gunakan untuk para pendengar kan. Jadi
2: betul.
1: Untuk semua para pendengar semua, piye khabar? Khabar pemiran dino iki.
2: Okey, benar.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino untuk opora.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
4: Johor FM.

0: Oh, oh.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Anda kini dalam Zon.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

semua. Okey tak tu? Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak Ji nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak Ji, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak Ji ni. Okey semua, itu saja tip Kak Ji untuk hari ini. Ji tu apa? Ji tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Johor FM Permata Selatan, agak 9.27 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okay? Dan juga boleh terus dengarkan Johor FM melalui RTM Klik. Okay? Dan pastinya ketika ini, ramai juga bagi bangsa Johor yang tengah menyaksikan, tengah menonton bola. Okay? Bagi separuh akhir kedua, okay? Shopee Cup di antara pasukan Buriram setelah Kota Rumah bertemu dengan pasukan JDT, dan ketika ini sedang di mana pasukan JDT sedang mengikat agregat menjadikan kedudukan 3-3 selepas mendahului 2-0 ketika ini di separuh masa yang kedua. Game yang cukup-cukup hangat bagi saya, game yang cukup-cukup ibarat macam final aksi ini, dengan counter attack dan juga di mana penguasaan bola untuk pasukan JDT. Jadi kita harapkan berkesudahan dengan JDT menang. Untuk melayakkan diri ke peluang akhir, dan jangkaannya ke peluang akhir akan bertemu dengan Selangor. Kita kira-kira itulah dia, akan bola kan, segala-galanya boleh berlaku. Tapi untuk masa ini saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk Melodi Permata, antaranya lagu yang kirimkan oleh Haikal dengan lagu pilihannya Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, dan seterusnya lagu kiriman daripada kiriman Amirul pula dengan lagu pilihannya Lestari Terserah Padamu. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Liana Mahfuza dengan lagu pilihannya Nur Fatimah Selembut Sutera. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam untuk seleksi hingga pukul 11 malam nanti.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Kejohanan Bola Sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Juhur FM.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang cabutan bertuah ni sejuta lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar RM500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi. Sejuta tolak RM500. Ada RM900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam je. Baik kau cek betul-betul.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.nakduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Jap. Aku buka.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit sejuta. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Beda aku dah sejuta. Macam mana dapat sejuta?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama. Johor
2: FM. Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna alal adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Real Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jalani, 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunai.

Jalan dengan lancar. Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal. Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat. Nampak macam nama ganas tau. Tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau. Untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Ya, betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Pertemuan kuis dengan penasaran membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, tak makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam, kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulah, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulah bos. Okey, cuaca di Ibu Negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan, seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, tak ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Untuk terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 serita bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 serita sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 serita, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 serita sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 serita, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 serita, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 serita serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 serita. Harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Dida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan, Pahang. PKA Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tanghir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat, Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Johor. Marsa Saleh dari Tawau. No, Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri, Sarawak. Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau, Dahlan. Warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Encik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu, Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Burhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tau. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Isma Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin Johor, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temelo. Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penceritanya, Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Gian Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Mani sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam kedua Nasional Gemburu Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena diulit intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya, umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tu. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angat Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Jeff Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Atiyah Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tippingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi dalam perjalanan naik genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus beribur hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat. Anak betul kan? Dipisahkan. Kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan National Game Beruang tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng yang berhantu Sparrow dari sini, Karo Azli Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz, siapa lagi, Zaketin, ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi, Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehatlah seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudap-kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazibi Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan. Kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupannya, itu adalah masa lalu adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

perkumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Kim Burhantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya, kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini. Seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia. Di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik. Fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya. Dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Iman 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi, Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Lefauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga. Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. Nah, tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal. Dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jelmol. Kumpulan Jelmol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Radio Television Malaysia dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ini bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala peranan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, ada Rose Amdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikwan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dangai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama. Check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Koste, Nur Elin, Zalina Z, Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga terus bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, Menangis Tapi Berjuga Tel, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih, salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Yang Berhantu sampai pukul 6 pagi ya.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita, dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati, tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu, lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori, katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gong Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamar, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Masara, Aini No. 7, Vaniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pampang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Cik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Dan Cik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin, menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kiburu Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng buruh hantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan nasional geng buruh hantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau kedai-kedai warung. Terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Suriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Syah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Iris Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semua lah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan, yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul, kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tu kalau bilik kita bersih. Lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Sonar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ehsatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Ya, untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Jadi kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengok lah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air, nak mandi pun ada tempatnya, ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah, krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah, mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mok Iti, Dayan Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap berdengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratod, Tujuh Men Rob Dick Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni Kak cakap ni tau.

Zaman kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta, monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu. Terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu. Yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam-macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah. Lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu. Lalu depan rumah je, nampak bumbung pun jadilah. Lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya. Bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tak Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan. Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zuleika Azurin, Azna Idrus, Ajano, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhamu. Lunca terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif di National FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

dilukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun belum tentu mencukupkan. Miskin belum tentu kita rasa kekurangan kan. Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bahagia itu ianya datang dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, popek, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan, tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni, macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cik Zah kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya, satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Game Berhatu, sampai pukul 6 pagi.

membincangkan tajuk pahala tebusan syurga. Dan kita tahu bahawa matlamat kita, kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadzubillah. Ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya. Syurga tu hakiki, memang ada syurga tu. Itu syurga ataupun al-jannah ya, yang yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga. Tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah ya. Dan sebab itulah kalau kita tengok balik ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka ya. Bagaimana kita nak tahu bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat ya. Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang

Iki yang kedua, ulama namakan dia sebagai Al-Jannatul Ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Aha, ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je, sebab dia tak ada nilai. Ya, tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni, ya, tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara, bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena banding dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi, rupa-rupanya, untuk orang yang ada pahala, dia buat amal, kemudian menjadi pahala. Pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah, dah terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog. Dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu. Cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah. Abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali. 1,000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul,
maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam. Ya Allah, dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu. Ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, diorang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, Zen Kakak Petang pun ada, Nasional Malam, kemudian GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jiwa anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkokohkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semuanya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka, kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan, tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh,

0: apa yang dia nak cakap tu kita dengar. Tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah. Itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit. Bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insyaAllah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis Sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang, sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan bukan kesibukan. Saudara, inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alallahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbaraz zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Indiyin Aminin bin Muhammad Salih dalam Tazkirah Johor FM Perihal Kematian. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat tentang pentingnya memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ramai orang rebutkan kekayaan, sebahagian orang merebutkan kecantikan, sebahagian orang merebutkan pangkat dan jawatan, sebahagian orang merebutkan tempat dan giliran, sebahagian orang merebut peluang dan kesempatan. Dalam hal manusia mengejar apa yang ingin direbutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita, mendorong kita, memberikan panduan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, apa sebenarnya yang perlu kita rebutkan sebelum datang perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak ada kesempatan untuk merebutnya kembali. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rebutlah syababaka qabla haramik. rebutlah waktu di masa engkau muda sebelum datangnya masa tua. Ketika

0: kita muda, tenaga kita banyak. Ketika kita muda, kita mempunyai kemampuan yang pelbagai. Ketika kita muda, kita mempunyai kekuatan yang lebih baik berbanding ketika mana kita tua nanti. Maka Nabi SAW dalam mempersiapkan diri kita, dalam membimbing kita bagaimana kita memanfaatkan setiap perkara, salah satu daripadanya ialah hendaklah kita merebut waktu di mana kita muda sebelum datangnya masa tua. Ketika mudalah beramal ibadah. Ketika mudalah menggandakan kebaikan. Ketika mudalah kita banyak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk ummah, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Rebut masa muda kita sebelum datang masa tua. Ketika tua, secara uruf dan kebiasaannya tenaga semakin lemah, kekuatan semakin berkurangan, kemampuan agak terhad berbanding ketika mana seseorang itu di usia mudanya. Maka Nabi SAW mengingatkan, yang pertama, rebut masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, baginda Nabi SAW bersabda, wasihataka qabla saqamik. Rebutlah masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Sihat merupakan suatu nikmat yang amat besar. Apalah makna kekayaan sekiranya kita ditimpa dengan kesakitan, penyakit dan wabak? Apalah maknanya kemewahan dan kesenangan jika seseorang itu ditimpa dengan penyakit yang menyebabkan dia terlantar di atas pembaringan? Ketika itu, pemilik kilang gula sekalipun tidak merasakan nikmat gula ketika mana dia sakit, yang mana sakitnya menghalang dia daripada mengambil gula. Seseorang yang memiliki perniagaan garam sekalipun, ketika mana dia sakit, dia tidak dapat menikmati nikmat Allah yang berupa masin dari satu garam kerana dia terhalang dengan disebabkan penyakit yang sedang menimpanya. Maka daripada situ kita memperhatikan betapa besarnya nikmat Allah yang berupa kesihatan. Nabi mengingatkan kepada kita, perkara yang kedua yang perlu kita rebutkan ialah sihat. Rebut sihat bukan semata-mata untuk sihat, tetapi rebut sihat ialah keadaan kita yang sihat itu mesti kita rebut untuk melakukan kebaikan dengan memperalatkan kesihatan yang Allah beri sebelum datang masanya sakit, kerana dengan adanya kesakitan yang menimpa kita, ada beberapa jenis kebaikan yang tidak dapat kita laksanakan. Pada masa yang sama, orang yang sudah biasa melakukan kebaikan yang berterusan dan konsisten ketika sihat, ketika mana dia sakit, maka ganjaran-ganjaran kebaikan yang pernah dia lakukan ketika sihat akan dituliskan juga untuknya ketika mana dia sakit, ketika mana dia ingin lakukan kebaikan yang sama ketika sakit, tetapi dia tak dapat melakukannya kerana sakit itu, maka tetap ganjaran kebaikan akan dituliskan untuknya. Dari sini penting untuk kita merebut masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Yang ketiga, baginda Nabi SAW mengingatkan, wa ghinaka qabla faqrik. Rebut masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kaya bukan bererti mesti memiliki lebih daripada sebuah rumah. Kaya bukan bermaksud mesti memiliki lebih daripada satu kenderaan. Kaya bukan terbatas kepada pengertian memiliki harta yang banyak dan melimpah ruah. Memadai seseorang itu boleh disebut sebagai kaya apabila dia memiliki sesuatu yang sudah pun melebihi keperluan asas. Keperluan asas kita makan apa seadanya sudah mencukupi, tetapi kita mampu membeli lebih, memiliki lebih, mendapatkan lebih. Maka pada ketika itu kita sudah pun berada dalam orbit kekayaan, berada dalam sempadan sebagai orang yang kaya dan berkemampuan. Maka rebut, rebut saat kekayaan dengan infak, rebut saat kekayaan dengan sedekah, rebut saat kita kaya itu dengan berkongsi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, rebut masa kekayaan dengan cara kita menunaikan nafkah yang wajib secara tuntas dan sempurna sebelum datang masa kefakiran. Yang keempat, wa faragaka qabla syughli. Rebut masa lapangmu sebelum datang masa kesibukan. Jangan biarkan kita santai tidak beramal soleh. Jangan biarkan waktu pagi kita kosong tanpa kebaikan. Jangan biarkan waktu petang kita dalam keadaan bersenang lenang tanpa ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada hari akhirat. Jangan biarkan waktu malam kita berjalan begitu sahaja tanpa ada sesuatu yang boleh dibekalkan untuk hari kemudian. Sidang pendengar, faragha ka qabla syurik. Rebut masa lapang kamu sebelum datang nanti masa sibukmu. Dan yang terakhir, wahaya taka qabla mautik. Rebutlah peluang kehidupan yang Allah beri ini sebelum datangnya masa kematian. Mati adalah hazimil ladzat. Mati adalah pemusnah kepada semua jenis kelazatan. Sehat, kaya, lapang, muda, semuanya akan hapus, semuanya akan hancur, semuanya akan tamat dengan datang kematian. Jadi rebut kehidupan kita sebelum datang kematian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bagi saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM pagi ini.
1: Arah pemata bertepatan Cik Giz dan juga Saufi di hari Khamis yang manis hari ini untuk pertemuan kita. Apa khabar untuk pendengar sekalian?
0: Hari ini tanggal 14 Mei 2026 bersama dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijriah. Hadirkan agar anda akan terus sentiasa bersama-sama dengan kami, terus ceria, terus bertenaga nampaknya. Alhamdulillah, mulakan pagi anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca selawat pagi ini sama-sama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mudah-mudahanlah segala urusan kita tu dalam rahmat Allah selalu dipermudahkan juga dari mula hinggalah ke akhirnya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, meneruskan hiburan pagi ini, kita nak ajak anda semua terus layan kami sampai 12:30 hari. Macam-macam cerita best, lagu-lagu best semuanya untuk anda. Kalau ada cerita menarik nak kongsikan bersama dengan kami, WhatsApp saja di nombornya 0129301019.
0: Ya, kita dengarkan dulu Pak Pandir. Ini dia, yang remeh yang temeh, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, sentiasa berhati-hati dalam tempoh pemanduan anda. Tak guna kalau anda terlalu laju, okay, tapi keuntungannya hanya kurang lebih 1 minit, 2 minit macam itu
1: je kan. Tak banyak beza pun.
0: Ya, betul. Jadi macam pagi tadi, harapan saya sendiri kan, kita macam biasalah pagi bawa jalan agak lengang lah. Tapi ada satu kereta yang pada saya memang agak laju lah. Jalan yang sepatutnya 90, mungkin dia pergi sampai 1-2, 1-3 kot kan. Tak ada masalah kalau ianya, bukanlah kata tak ada masalah, tapi disebabkan ianya hampir berlaku kemalangan tau. Dengan motor.
1: Sebab terlampau laju. Lepas tu awak jumpa dia dekat traffic light.
0: Lepas tu motor tu horn-horn macam tu lah. Tak sangka pula kereta tu tiba-tiba slow. Dia macam dia pun nak provoke balik tau. Berarti lepas tu motor tu dah terjurit-jurit apa tu. Lama motor ada sebiji dua lagi. Dia backing, dia backup lah motor tu.
1: Okey, faham.
0: Kalau lepas tu kereta tu jalan balik
1: jadi
0: laju.
1: Jadi kalau situasi macam tu sebenarnya, dia macam kita boleh kata buli jalan raya pun ada kan. Boleh berlaku yelah perkara-perkara
0: lah,
1: yang
0: macam
1: tak
0: tu bukan buli. Dia macam bawa ke
1: provoke lah.
0: Dia melulu sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi tak nak lah nanti ada berlaku apa-apa kan. Orang
1: betul.
0: Semua pagi-pagi nak pergi kerja. Jadi berhati-hatilah. Memang kalau kita dah lambat tu, lambat je lah. Jangan sebabkan
1: kita pagi-pagi ni kita nak tenang-tenang je. Betul. Nak relax-relax
0: Baiklah Kis, ada satu perkara menarik yang saya nak kongsikan juga ni untuk anda semua. Ini berkaitan dengan cap jari kita.
1: Cap jari okay.
0: Cap jari. Sekarang ni urusan semua kebanyakannya memang gunakan cap jari kan.
1: Betul.
0: Urusan orang kata identiti kita tu. Tapi ada berapa ramai manusia dekat bumi ni tapi percaya tak, tiada dua manusia yang sama. Maknanya cap jari tu tak ada yang sama.
1: Ya, itu antara bukti keunikan ciptaan Tuhan kan. Walaupun kalau orang tu dilahirkan kembar sekalipun, tetap tak sama.
0: Tetap tak sama. Jadi itulah dia, okay. Cap jari ni dia bukanlah sekadar orang kata ada corak dekat permukaan kulit tu. Tapi cap jari sebenarnya terbentuk sejak kita masih dalam kandungan lagi. Lebih menakjubkan, setiap manusia mempunyai cap jari yang unik. Tiada dua orang yang benar-benar sama, walaupun kembar seiras. Jadi kalau kulit luar tu terluka, terkopik atau melecur, corak itu selalunya akan tumbuh semula dengan pola yang sama. Maknanya dia kalau kita melecur tiba-tiba jadi lain pula. Tak,
1: dia tak sama.
0: Dia akan jadi yang sama juga.
1: Dia macam terikut dia punya bentuk dia tu kan. Sebab kalau kita tengok pada pandangan kasar, kita macam sama. Tapi sebenarnya lain setiap orang lain. Tapi kalau setengah orang tu kan Safi, yang kalau luka tu okey lah. Tapi setengah pada kita, saya ramai jumpa orang perempuan, dia punya cap jadi dia macam susah nak ni. Sebab banyak kena sabun. Sebab mungkin banyak basuh pinggan kot atau banyak buat kerja. Jadi kan ada kawan saya tu, dia punya cap jari dia macam payahlah kalau nak buat apa. Mungkin cap jari dia belum timbul lagi ke atau yang macam ni lah.
0: Kalau nak tengok orang tu rajin basuh pinggan ke tak, tengok jari lah. Kalau memang licin kata tu, memang rajin lah.
1: Tidaklah, bukanlah itu indikatornya.
0: Ingatkan macam tu.
1: Mungkinlah tangan dia tu sensitif terhadap sabun ke kan. Jadi dia cepat apa ni, cepat mengelupas keadaan.
0: Cepat haus lah, cepat haus.
1: Boleh lah.
0: Okeylah, baik. Untuk anda, kita teruskan lagi hiburan seketika. Waktu ini kita ada Vitamin Jiwa. Sekejap lagi kita dengarkan dulu Datuk Sheila Majid, Sinaran untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: ultra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.

0: Kembali lagi di Rong Darah Johor FM. Sofie dan juga Cik Kis di segmen Aura Permata pagi ini. Semoga sejahtera selalu undangnya untuk anda.
1: Ya, untuk anda semua, terima kasih. Pagi ini masuk saja kereta terus tune kami di Johor FM Permata Selatan. Pasti radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.
0: Baik, daripada Kak Mas Mona ni, cerita pasal cat jari pagi tadi. Pagi tadi, macam lah, dah lama lah. Tadi, okay. Katanya cat jari akak ni memang susah nak ambil. Kata memang masalah. Kadang-kadang sampai disapu krim, dikesat dengan tisu pun masih tak dapat nak trace lagi lah kan.
1: Kita sama kak.
0: Kaki tangan pejabat pun katanya kadang-kadang susah tergendala untuk ambil cat jari orang lain.
1: Kan memang ada je yang orang-orang yang macam ni, yang macam kak Mas Mona ni.
0: Mungkin macam kisah kak tadi lah. Orang yang sangat-sangat rajin di dapur.
1: Oh iya ke? Okay. Baik.
0: Baik, daripada Kak Noraini HR, Mutiara kata pagi ini tak perlu hebat depan orang lain. Cukup dengan lebih baik daripada diri kita yang kelmarin. Hidup bukan sekadar tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang berbuat baik dan tidak berpura-pura baik.
1: Ya, pastinya. Betul. Saya setuju sangat dengan kata-kata Kak Noraini. Terima kasih atas perkongsian itu. Menarik sekali.
0: Jadi teruslah berbuat baik. Tak kira lah pada siapa sekalipun. Jangan kita memilih-milih untuk orang ni. Dia rugi buat baik dengan dia ni. Dia bukan dapat bantu kita balik. Jangan. Kita tak tahu kan.
1: Niatkan, ikhlaskan hati kita untuk berbuat baik kepada siapa pun.
0: Baik. Okey, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi.
1: Terus beri bersama dengan kami.
0: Ini dia, kita ada Wali Band, ada gajah di balik batu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Sofi dan juga Cik Kis menemani anda di Semana Aura Permata sampai 12 tengah hari nanti.
1: Pada sekarang 7.14 minit pagi. Apa kata pagi-pagi ni kita mulakan pagi kita dengan melihat apa benda-benda yang indah. Benda-benda yang boleh menggembirakan hati kita. Sebab pagi-pagi otak kita ni apabila kita dah set kepada benda-benda yang cantik, dia akan jadi relax.
0: Sebab tu ada setengah orang dia suka tanam bunga-bunga kat rumah dia. Jadi itulah yang menjadi dia punya apa orang kata apa jadi apa?
1: Dia punya
0: tolong support.
1: Tolong inspirasi dia lah dia nak tengok.
0: Ya, motivasi ke mungkin kan.
1: Dia tengok bunga dia kembang cantik. Itu yang tanam bunga. Yang mana tak tanam bunga tu kan, apa kata pagi-pagi tu kan, kita tengok je langit cantik je langit hari ni kan.
0: Dia tak sama tengok bunga yang real yang betul-betul depan mata ni dengan kita tengok dekat handphone cantiknya bunga ni. Itu jangan. Itu tak sama. Dia kena tengok yang betul-betul di hadapan mata tu.
1: Bunga yang betul-bunga eh.
0: Betul. Jadi kenalah kalau mulai sekarang ni kita tengok macam rumah kita ni kosong, tak ada apa. Biasanya rumah-rumah taman lah. Rumah kampung memang selalu banyak bunga.
1: Pokok-pokok semua kan.
0: Cuma bolehlah tanam. Mula-mulakan dengan sepasu, dua pasu. Wah, sekali esok tengok datang, orang tu datang bawa ni. Bawa 4x4.
1: Dahsyat.
0: Sekali dia ordernya tu banyak-banyak.
1: Cantik kan antaranya. Dan elakkan juga Safi pagi-pagi ni untuk kita scroll atau kita buka dekat handphone kita ni, kita baca news yang benda-benda yang negatif. Sebab benda tu boleh secara automatik menserabut kau otak kita.
0: Kalau boleh

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Waktu ini kita nak sampaikan, kita nak kongsikan kepada anda laporan trafik pagi ini.
1: Kita bersama dengan Inspektor Syah di talian. Silakan tuan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 13 hari bulan Mei 2026 hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 264 kes kemalangan jalan raya telah berlaku. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan bergerak perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas perlahan tapi

0: masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Ingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga Inspektor Shah untuk laporan trafik sebentar tadi.
2: Baik, berhati-hati untuk anda yang sedang memandu. Jangan lupa pastikan anda memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan anda. Okay?
1: Ya, baik. Kita teruskan lagi laporan untuk anda. Sekarang kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jinjang cinta untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cik.
1: Macam itulah.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Aku ada time.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, tajuk berita.
1: Baik, kita kembali untuk kita jawab berita pagi ini. Kita nak bawakan kepada anda antara berita-berita terkini dari dalam negeri Johor dan juga dari luar. Silakan, Kis.
2: Baik, ini dia peralihan MyCard Suruhanjaya Baru. Jun ini tidak jejas proses bantuan kerajaan, proses peralihan dan juga penukaran kad pengenalan kepada MyCard Suruhanjaya Baru pada Jun ini tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyCard seperti SARA dan Budi Badani, di mana Jabatan Pendaftaran Negara menyatakan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada di dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses pertukaran tersebut.
1: Baik, 103,560 liter diesel tanpa permit dirampas. Polis Marin PPM Wilayah 2 merampas 103,560 liter diesel bersubsidi yang dipercayai disimpan tanpa permit bersama pelbagai peralatan bernilai keseluruhan 1.327 juta ringgit menerusi Ops Taring landai di dua premis bersebelahan di Ulu Tiram semalam. Komander PPM Wilayah 2 Nor Azman Jamal berkata rampasan dilakukan hasil maklumat awam sebelum sepasukan unit Resip Marine menjalankan pemeriksaan di premis terbabit kira-kira 12.30 tengah hari.
2: Ini di RTM Unify TV tayang kesemua perlawanan Piala Dunia 2026. Kepada peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM dan Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat dekat telekomunikasi utama negara.
1: Baik, apa yang berlaku di Batu Pahat ni, pemandu tersepit, 3 penumpang cedera selepas bas rempuh jentera. 3 penumpang antara 4 parah selepas bas dinaiki merempuh jentera penurap jalan di kilometer 102.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Yomping. Nahas dipercayai berlaku pada 12.30 tengah malam turut mencederakan pemandu bas manakala 20 lagi penumpang terselamat. Komando Operasi Belai Bomba dan Penyelamat Yomping Muhammad Hafiz Osman berkata bas yang membawa 23 penumpang itu dalam perjalanan dari Johor Bahru menuju ke Kuala Lumpur.
2: Baik, lagi untuk klik tajuk berita. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan dakwaan beliau memberi kewarganegaraan kepada rakyat China sesuka hati adalah fitnah dan berniat jahat yang sengaja dimainkan untuk membakar sentimen rakyat serta mengelirukan masyarakat. Dan beliau berkata kelulusan permohonan kewarganegaraan tertakluk sepenuhnya kepada Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang serta tapisan keselamatan yang ketat dan tidak dibuat secara sewenang-wenangnya.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Kita dengarkan dulu Hakim Rusli sangka derita untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Radio Brita. Bagi kita sambung kembali untuk Kelita Jobrita di Johor FM untuk pagi ini. Banduan hilang ketika perintah PBSL dipenjara selepas gagal bayar denda. Banduan yang menghilangkan diri ketika menjalani program pelepasan banduan secara lesen atau PBSL terpaksa meringkuk semula dalam penjara selepas gagal menjelaskan denda yang dikenakan Mahkamah Majistret. Isa Bakar Muhammad Radi, Muhammad Rahi, 47, yang juga duda anak tiga, dihukum denda RM1,700. Selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 43-3 Akta Penjara 1955. Dan Magistrat Arun Novaldas yang menjatuhkan hukuman itu turut memerintahkan tertuduh dipenjara 3 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda. Dan disebabkan gagal membayar denda itu, tertuduh dihantar semula ke penjara Keluang di sini.
1: Lagi klik tajuk berita, seorang penarik kereta dipenjara 7 bulan oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan menyimbah cat merah di dua lokasi berlesingan di bandaraya ini.
0: Baik, kanak-kanak kritikal terjatuh dari tingkat 5 rumah. Okay, ini di Johor Bahru, di projek perumahan rakyat PPR Bandar Uda Utama. Okey, ya, di mana gempar di sini dengan jeritan seorang ibu yang terkejut melihat anaknya terjatuh dari tingkap rumah di tingkat 5 flat berkenaan. Penduduk dikenali Tini 40 berkata kejadian menyayat hati itu berlaku pada 10.25 pagi semalam dengan mangsa yang berusia 2 tahun ditemui tidak sedarkan diri di bahagian parkir flat. Kami terkejut mendengar jeritan ibu mangsa selepas menyedari anak lelakinya terjatuh. Keluarga itu baru kira-kira sebulan berpindah ke kawasan ini dan kami tidak mengenali rapat mereka. Namun, mangsa tinggal bersama ibu bapa. Mungkin mereka belum sempat lagi memasang jeriji tingkap. Nah, tingkap berkenaan pula boleh dibuka seluas 90 darjah.
1: Besar. Baik, lagi untuk klik tajuk berita, jenayah siber kerugian cecah 2.7 bilion, PDRM perkukuh kerjasama tangani ancaman. Polis Diraja Malaysia memberi amaran ancaman keselamatan moden termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian dan jenayah rentas. Sempadan kini semakin kompleks serta memerlukan kerjasama strategik pelbagai pihak bagi menangani secara berkesan.
0: Ya, baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kami kongsikan untuk anda waktu ini. Kita hampir pasti melangkah ke jam yang ketiga. Untuk hari ini kita ada pantun teka-teki. Sekejap lagi anda boleh tonton kami di live TikTok Johor FM Official. Okey, kita akan bersiaran secara langsung di TikTok dan juga di Facebook. Ah, jadi boleh tonton kami.
1: Ya, follow kami sekarang untuk anda yang belum lagi follow.
0: Ini dia, kita ada lembayung tari Wani Asrita untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.